0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kamu mau liburan gitu kan? Karena biasanya kalau long weekend sayang banget kalau nggak diisi liburan. Kalau gitu, untuk menemani persiapan kamu atau kamu dalam perjalanan pagi hari ini, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di hari ini. Kalau hari ini hari Kamis, biar makin manis gitu kan, 3 girl group dari berbagai negara ini bakal menemani kamu. Kamu bisa pilih, kita langsung battle aja, New Jean versus Nona dan versus Fifth Harmony. Terus kenapa sih harus milih yang pertama, biar makin semangat di Kamis pagi ini. Kemudian yang kedua, nanti musisi pilihan kamu ini, girl group pilihan kamu ini, bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya di penghujung jam 7 pagi. Gimana sih caranya? Caranya tinggal kamu search aja Instagram kita di @rri_pro2banten. Habis itu klik icon story-nya dan cari story terupdate, bisa langsung voting di situ. Tapi kalau nggak mau ribet, nggak mau repot, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016 ya. Aku tunggu teman Pro 2. Kira-kira siapa nih pagi hari ini kamu mau ditemani sama siapa? New Jeans, Nauna, atau Fifth Harmony? Dan biar makin semangat, biasanya harus dikasih lagu-lagu yang bikin senyum-senyum sendiri teman Pro 2 ya. Dari NPD, sempurnanya aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Bakal lagi bareng BTB di Sepada Teman Pro 2. Dan mungkin hari ini kamu mau liburan gitu kan, menikmati long weekend. Ini penting banget untuk mengetahui perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Untuk pagi hari, Teman Pro 2 di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Namun memasuki siang hari juga masih berawan, tetapi hujan ringan diprediksi akan turun untuk kamu yang berada di Serang, Kragilan, Cikande, Petir, Cikesal, Padalincang, Mandalawangi, Pandeglang, Caritang, Malingping, Muncang, Bojongmanik, Gunung Kencana, Rangkas Bitung, Cibeber, Lebak Gedong, Tiga Raksa, Cisauk, Serpong, hingga Ciputat. Dan memasuki malam hari, Teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Taktakan, Petir, Cikesal, Padalincang, Pandeglang, Lebak Gedong, Cibeber, Baya, hingga Maja. Dan suhu udara di hari ini berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-95%. Dan selain itu juga ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan juga tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia, Teman Pro 2, untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Kiranya kamu sedia jas hujan dan juga payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

sejak jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di

0: sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Halo Sobat Rupiah Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Saria Festival Jawara Jawara atau Syafara dan Digital Jawara atau Digiwara Festival 2026. Nikmati showcase produk UMKM unggulan Banten, aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Ikuti juga berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Jangan lupa mampir juga ke booth Bank Indonesia dan booth Perpustakaan Bank Indonesia untuk rasakan berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya. Kamu catat tanggalnya ya, jangan sampai ketinggalan. Syafara dan Digiwara 2026 tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Kamu juga bisa mencatat tanggalnya sekali lagi teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan. Syafara dan Digiwara 2026 di tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Cek info lengkapnya di Instagram @bank_indonesia_banten.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

Balik lagi bersama TV di Sepada Teman Pro 2. Dan tadi ditemenin sama Lady Gaga dengan Abracadabra. Dan sudah di penghujung jam 7 pagi tadi aku mengumumkan musisi pilihan kamu hari ini. Hari ini ada battle antara 3 girl group yang luar biasa. Ada New Jeans versus Nona dan juga versus Fifth Harmony. Kalau dari Instagram story kita lagi pada pengen dengerin Nona nih kayaknya ya. Ya udah, congratulations Nona menjadi musisi pilihan Teman Pro 2 FM Banten. Dengan 3 lagunya dimulai dengan Rollerblade, dilanjut dengan Work dan Superstitious. Here we go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya hari ini? Dan ini harinya makin cerah di pagi hari ini. Semoga kamu makin semangat. Dan biar makin semangat, kita lagi bahas, mau bahas fenomena yang lagi naik banget nih teman Pro 2. Mungkin kamu gak asing sama lagu ini.

Iya, benar banget. Kicau Mania atau Mampro 2. Ini lagi heboh banget gitu ya di sosial media. Ini enggak tahu kenapa jadi kolektif yang besar banget di Jagat Raya gitu kan. Karena lagunya cukup menyemangat, membuat semangat kamu di pagi hari ini. Dimana katanya asal istilahnya Kicau Mania ini merujuk pada komunitas penggemar burung kicau di Indonesia yang aktif sejak era 90-an di Pulau Jawa. Dimana kegiatan utamanya itu meliputi lomba gantangan, pertukaran spesies, dan juga ritual harian mendengarkan kicauan di pagi hari. Dan kemudian maknanya semakin bertransformasi karena di awal 2026 sebuah lagu berjudul Kicau Mania oleh Darboy Gang ini dirilis dengan target audiens komunitas asli. Dan dalam waktu 3 bulan aja istilah ini diadopsi oleh banyak pendengar dengan pendengar yang berbeda usia, lintas usia teman Pro 2, di mana pengguna TikTok berusia 17 hingga 34 tahun, mayoritas berdomisili di kota-kota besar. Dan kita bakal bahas lagi fenomena ini karena gerakannya sangat unik teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Kayaknya deh.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: di Pro
1: 2. Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas tentang Kicau Mania, yang ternyata memang lagunya tuh diperuntukkan untuk komunitas burung kicau gitu ya. Dan awalnya memang dipopulerkan oleh Ender Boy Gang, dimana targetnya tadi tuh komunitas asli. Tapi setelah masuk TikTok itu pasti ada aja ide-idenya gitu kan Teman Pro 2, dimana pasti ada tambahan DC-nya gitu kan, atau dance koreografinya, dimana bersamaan dengan adopsi lagu lahir juga sebuah gerakan tari yang khas, yaitu tangan kanan menutup hidung dan tangan kiri mengipas seperti sayap, dimana badan juga bergoyang mengikuti irama dangdut modern. Bahkan katanya pencipta gerakan asli ini tuh nggak diketahui loh Teman Pro 2. Dan pola adopsi ini serupa itu terlihat pada istilah-istilah kayak tribrata, santu, yang awalnya mungkin berasal dari subculture tertentu kemudian diadopsi tanpa konteks aslinya. Di mana Poirier Bourdieu menyebut perilaku kolektif yang terbentuk tanpa kesadaran ini sebagai habitus. Bahkan dia tidak pernah membahas TikTok, tapi konsepnya pas ya Teman Pro 2 ya. Dan yang membedakan Kicau Mania dari tren-tren musik lain adalah kemampuannya berfungsi dengan tren global Teman Pro 2, dimana audio atau musik dari Kicau Mania ini konsisten dipasangkan dengan koreografi scuba dance asal Amerika, yang menghasilkan format keren gitu kan, yang kemudian justru mengundang teman-teman kreator dari luar negeri untuk ikutan Teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu Teman Pro 2, apakah sudah ikutan Kicau Mania juga? Boleh dong di-share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu Kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun, sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas tentang tren kicau mania. Karena kecamannya ini ternyata sudah sampai ke Thailand ya teman Pro 2. Jadi aktor Thailand Ot Pasakorn ini bikin heboh penggemar Indonesia setelah kedapatan ikutan tren kicau mania di media sosialnya. Dan ini selain figur tersebut joget-joget atau dance kicau mania ini juga lagi heboh banget, beneran mendunia banget ya teman Pro 2 ya. Dimana kicau mania ini sebenarnya bukan cuma tren musik aja, tapi ini jadi apa ya, mungkin budaya yang kalau diterjemahkan ulang itu jadi budaya yang bisa dinikmati semua orang, terus ke semua kalangan gitu kan. Selama 6 bulan ke depan kayaknya fenomenanya masih berulang teman Pro 2. Tinggal istilahnya yang berubah. Katanya sih era-era velocity itu udah selesai teman Pro 2 ya, diganti dengan kicau-kicau. Kalau kamu kira-kira teman Pro 2 apakah sudah mengicaukan diri? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten. Kalau aku sih kebetulan sudah hafal banget nih sama dance koreografinya teman Pro 2 ya. Everything okay my man? Turn the music up.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang, jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Satu lagu dari Ardito Pramono, Nobody, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 54 menit pagi hari ini ya. Dan ini sudah ada beberapa respon yang masuk dari teman Pro 2 nih. Dari Fauzi Hilman katanya, ikutan atau IB dari Transkuba ini salah satu strategi yang bagus sih sebenarnya. Bener-bener, jadi di saat yang bersamaan Scuba Trend juga lagi naik banget nih, lagi viral banget. Dan kita mau gak mau kan mengadopsinya ya teman Pro 2 ya, mengadopsi dengan sound-sound lokal, yaitu Kicau Mania. Bahkan ada beberapa konten dengan lagi berinteraksi dengan warga China kalau nggak salah teman Pro 2, di mana Scuba emang lagi naik juga di sana gitu kan. Tapi kayaknya sound ini lebih menarik nih, sound dari Kicau Mania ini lebih membuat kita bersemangat ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada juga dari Bayu Listi Antara, katanya unik ya, hal yang nggak disangka dari lagu daerah bisa go global, sungguh luar biasa musik Indonesia tuh kan. Emang benar-benar bisa mengangkat apapun itu. Pokoknya buat kamu mungkin teman Pro 2 yang masih malu-malu untuk berkarya, kayaknya mending coba dulu aja deh. Karena siapa tahu viral dan justru malah diikutin banyak orang teman Pro 2 ya. Dan the iconic-nya adalah sebenarnya yang bikin makin ramai itu adalah karena icon-nya tuh adalah kucing. Jadi ini tuh kucing-kucing yang diedit dengan AI gitu kan. Terus gerakannya beneran gerakan Kicau Mania gitu loh teman Pro 2. Dan ini kolom komentar bener-bener rame banget, sampai aku pun di WhatsApp untuk chattingan tuh banyak banget bergulir stiker-stiker kucing yang lucu itu teman Pro 2. Kalau kamu merasakan hal yang sama enggak?

107,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gak kerasa kita udah di TikTok to Deep Talk nih ya. Dimana pagi ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin sering banget kamu temuin di lingkungan kampus atau tempat kerja, yaitu tekanan sosial atau peer pressure gitu ya. Kamu pernah gak sih ngerasa harus ikut-ikutan gaya hidup teman atau mereka gitu ya, cuma biar dianggap asik atau gak dibilang kurang pergaulan? Nah, masalahnya teman Pro 2, tekanan ini seringkali menjadi pintu masuk ke hal-hal yang negatif, salah satunya adalah narkoba. Bagi kita mungkin sebagai mahasiswa atau pekerja muda gitu ya, godaan untuk nyoba-nyoba itu ya real banget gitu, ada di hadapan kita, apalagi pas lagi stres atau burnout. Waduh, tapi tenang, kita bakal bahas gimana caranya punya tameng yang kuat untuk nolak semua itu demi masa depan kamu yang gemilang teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Talk on Long Weekend bareng PTB nih ya. Dan kita lanjut bedah soal strategi psikologi gitu ya, untuk menghadapi godaan narkoba teman Pro 2. Dimana kunci utamanya ada di satu kata, yaitu self-control atau pengendalian diri. Jadi secara psikologis Gen Z itu memang lagi di fase eksplorasi gitu ya. Tapi kita juga harus sadar kalau tiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Dan mengembangkan self-control itu artinya kamu punya kemampuan untuk menunda kesenangan instan demi tujuan jangka panjang yang lebih besar, kayak karir yang sukses atau lulus kuliah tepat waktu. Dan cara paling simpel untuk ngelatihnya adalah dengan mengenali pemicu stres kamu. Kalau lagi capek kerja atau pusing nugas gitu ya, kamu bisa mencari pelarian yang sehat, bukan malah lari ke zat-zat adiktif. Ingat nih ya, dimana kontrol itu ada di tangan kamu, bukan di tangan teman atau lingkungan kamu. Terus gimana sih caranya bilang enggak tanpa ngerasa enggak enak? Kita bahas ya di segmen berikutnya teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Teman Pro 2, sekarang saatnya kita masuk ke tips praktis nih ya untuk kamu membangun resiliensi atau ketangguhan mental kamu. Yang pertama, untuk menjaga mental kamu supaya makin pede menolak ke arah hal-hal negatif, kamu butuh yang namanya assertive communication. Ini adalah kemampuan untuk bilang enggak dengan tegas tapi tetap sopan. Kamu nggak perlu kok ngasih alasan panjang kali lebar, cukup bilang kalau itu tuh bukan gaya kamu. Dan teman yang beneran baik pasti bakal menghargai prinsip-prinsip yang kamu punya. Yang ke tapi tetap sopan. Kamu nggak perlu kok ngasih alasan panjang kali lebar, cukup bilang kalau itu tuh bukan gaya kamu. Dan teman yang beneran baik pasti bakal menghargai prinsip-prinsip yang kamu punya. Yang kedua, kamu bisa memilih lingkungan yang suportif. Kalau lingkungan kamu sekarang malah bikin kamu ngerasa tertekan untuk melakukan hal-hal negatif, mungkin ini waktunya untuk kamu memfilter lagi circle-circle pertemanan kamu. Dimana ketangguhan mental kamu ini bukan berarti kamu nggak pernah dapat godaan ya, tapi gimana caranya kamu bisa bangkit dan tetap tegak di atas prinsip kamu, walaupun memfilter lagi circle-circle pertemanan kamu. Dimana ketangguhan mental kamu ini bukan berarti kamu nggak pernah dapat godaan ya, tapi gimana caranya kamu bisa bangkit dan tetap tegak di atas prinsip kamu, walaupun godaan-godaan itu tuh ada di depan mata kamu, teman Pro 2. Karena emang masa depan kamu itu mahal harganya, jangan mau ditukar sama penasaran atau rasa keingintahuan sesaat aja. Kira-kira kalau kamu gimana, teman Pro 2, menjaga diri kamu dari hal-hal yang negatif, boleh banget dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu

besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Untuk lagu dari Noah, Di Balik Awan, Teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 49 menit pagi hari ini ya. Dan Teman Pro 2, ini sudah ada beberapa respon dari Teman Pro 2 yang masuk di WhatsApp tentang cara untuk menjaga diri dari tekanan-tekanan negatif nih. Pertama ada Galih di Serang katanya, dulu tuh aku sering banget diajak nongkrong sampai subuh bahkan pagi, yang isinya tuh cuma ngelakuin hal-hal yang gak jelas gitu. Dan sekarang kata Galih, aku tuh milih untuk menyibukkan diri di organisasi kampus. Sebenarnya capek sih, tapi ngerasa lebih produktif aja. Wah, ini mantap juga nih Galih ya. Jadi menyibukkan diri sama hal positif itu memang mungkin salah satu cara paling ampuh untuk distraksi, menghindarkan dari lingkungan yang beresiko. Selanjutnya ada Amel di Cilegon katanya, kalau Amel, aku tuh dulu pernah dibilang sok suci karena gak mau nyoba-nyoba hal aneh. Tapi aku makin mikir gitu ya, emang mereka mau tanggung jawab kalau masa depanku hancur? Akhirnya ya aku cuek aja deh. Bener banget lagi Amel, kamu tuh punya kendali atas diri kamu gitu kan, kamu yang megang masa depan kamu dan itu bukan dari orang lain gitu. Jadi kamu bisa bangga sama prinsip kamu ya Amel ya. Dan itu dia Teman Pro 2 di TikTok to Deep Talk pagi hari ini, karena memang berani beda demi kebaikan itu bukan, mungkin bukan hal yang cupu ya, tapi justru itu membuat kamu membuktikan kalau kamu tuh punya prinsip dan karakter yang kuat dan tetap dipertahankan ya, jangan coba-coba. Teman Pro 2.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Chris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian PKP bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah menyinkronkan skema bantuan perumahan rakyat agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Sinkronisasi tersebut dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan. Dalam pembahasan tersebut, LKPP juga menegaskan pengadaan bahan bangunan penerima bantuan tidak termasuk skema pengadaan barang jasa pemerintah. Karena itu, bantuan pemerintah untuk sektor perumahan dinilai memiliki karakteristik berbeda dibandingkan mekanisme pengadaan pemerintah pada umumnya.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Jennie Blackpink dan Tame Impala berhasil mencatatkan lagu pertama mereka menembus 10 besar Billboard Hot 100. Kolaborasi lagu remix Dracula melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat pada minggu ini. Pencapaian tersebut menjadi momen perdana Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 sebagai soloist internasional. Tame Impala juga meraih keberhasilan serupa setelah remix Dracula mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya pekan ini.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro2 ganda campuran Amri Syahwani dan Nita Violina Marwah melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Hasil ini didapat keduanya usai menaklukkan pasangan Perancis Julien Mauyo dan juga Lea Palermo dengan skor 17-21, 22-20, dan 21-8. Sekian untuk info Pro2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa sudah di santai siang, tapi kamu masih ditemenin sama BTB nih ya. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu nih teman Pro 2, langsung di WhatsApp kita ya, di 081 11 45 101 6. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, untuk menemani siang hari kamu yang lagi long weekend, satu lagu dari The Overtones featuring Monita Tahalea, Bicara.

1986 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi bareng BTV di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk lagi nih request di Pro FM Banten. Dimulai dengan dari Rico. Rico katanya pengen dengerin XG dengan judulnya Gala. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Terima kasih Rico. Selanjutnya ada juga Nadia. Nadia pengen dengerin Aku JJ yang Lihat Kebunku. Boleh sekali, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Terima kasih sudah bergabung. Selain itu ada juga dari Firda. Firda katanya pengen dengerin Gracie Abrams yang judulnya That's So True. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selain itu ada lagi nih Teman Pro 2, luar biasa ini requestnya di long weekend ini ya. Kayaknya lagi pada pengen semangat-semangat gitu Teman Pro 2 ya. Ada dari Fadila. Fadila pengen dengerin Lola Yang dengan judulnya Melzi. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist semua Teman Pro 2. Dan buat kamu masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist, langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Hitshuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi gak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
3: Santai.
1: Waktunya santai siang.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di Santai Siang dan ditemenin sama BT Binih ya. Dan buat kamu mungkin yang sudah baca novel Laut Bercerita, ini kan informasi ter up to date-nya bakal digarap ke film gitu ya, dengan aktornya diperankan oleh Reza Rahardian. Dan informasi ter up to date teman Pro 2, film Laut Bercerita ini ternyata terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program HAF Goes to Cannes di ajang Merch the Film 2026, di mana film adaptasi novel karya Leila S. Chudori ini menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum. Dan kabar tersebut juga diumumkan langsung oleh rumah produksi Links Films melalui media sosial resmi mereka. Program itu akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis. Dan film Laut Bercerita disutradarai oleh Yosep Angginun, sementara proses produksinya ditangani oleh Pal Egg Pictures berkolaborasi dengan VMS Studio, Jakarta, Link Films, dan juga Brad Link. Dibintangi langsung oleh Reza Rahadian, Yunita Siregar, Christine Hakim, Arswendi Beningsuara, Dian Swastrowardoyo, dan Eva Celia. Wah, ini sih bintang-bintang papan atas ya di dunia perfilman Indonesia teman Pro 2. Tapi selain itu ada juga nih Kevin Julio, Ben Nugroho, Dewan Dayana, Yoga Pratama, Naga Kautsar, Natalius Cendana, serta Afrian Arisandi. Dan dalam sesi presentasi tersebut, tim film ini akan menampilkan cuplikan singkat dari proyek Laut Bercerita, di mana Yosep Angginun juga dijadwalkan hadir langsung untuk memperkenalkan film sekaligus bertemu calon kolaborator internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Di santai siang dan sudah masuk lagi nih di Pro 2 Hitlist untuk request lagu di siang hari ini. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist nih ya, beberapa lagu yang sudah masuk dari Aldi. Katanya Aldi pengen dengerin Adrian Khalif dengan judulnya Kesimpulan. Oke, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Terima kasih Aldi sudah bergabung di Pro 2 FM Banten. Selanjutnya ada dari Tika. Tika pengen dengerin Homewreckernya Somber katanya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Dan selanjutnya ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Nobody Knows-nya Shawn Mendes. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Terima kasih sudah bergabung. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu sampai dengan jam 12 di siang hari ini ya. Di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Santai, oi.
6: Santai aja sih.
7: Santai aja kali.
6: Santai.
8: Waktunya santai siang.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan.

masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Semoga gue dari Juicy Lucy Lulukan teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Tapi kamu jangan sedih untuk menikmati long weekend ini, karena kamu bakal ditemenin selanjutnya sama Nandu Putra nih teman Pro 2, dari santai siang hingga sore ceria di jam 7. Kalau gitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you and see you, bye bye teman Pro 2.

0: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu di tanggal berapa nih? Tanggal 14 Mei 2026. Ya, masih tanggal-tanggal muda lah ya. Harusnya dompet juga masih ada isinya. Kalau tadi kamu udah ditemenin sama BTB yang udah nemenin kamu dari subuh, sekarang aku nih Nandu Putra yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam. Dan pas banget di jam 12 ini aku gak sendirian, siaran ditemenin sama seseorang yang keren banget ya. Kita udah kehadiran bintang tamu nih. Jadi mungkin langsung kita sapa aja bintang tamu kita di siang ini. Halo, selamat siang nih Mas.
1: Halo. Bintang tamu.
0: Bintang tamu kan.
1: Bener.
0: Bener ya. Jadi sebenarnya teman Pro 2 ini kita udah hadir ya, bareng kita di sini ada Mas Wendy ya, ya Wendy tuh, Agustian ya. Diamond. Dan fun fact-nya nih, gue tuh pernah ketemu lu bang ya waktu di program RRI juga. Cuman lagi ngeband waktu itu.
1: Iya, itu dia tuh sebelum ini nih, sebelum jadi bintang tamu.
0: Iya, sebelum jadi bintang tamu ya, masih tamu doang tuh ya. Belum bintang.
1: Belum. Sekarang masih tamu aja.
0: Jadi kayak ini, aduh, Bang Wendy ini keren juga ya. Dulu ketemu jadi musisi, sekarang udah jadi pembisnis aja nih.
1: Bener, sama tuh, barengan tuh.
0: Oh, barengan.
1: Beriringan, beririsan.
0: Jangan beriringan, beriringan aja.
1: Beriringan.
0: Nah, iya. Jadi teman Pro 2 ini Bang Wendy itu sebagai founder laundry sepatu Sagus sedunia.
1: Agus, enggak pakai X. Oh, itu sebenarnya ya? X depan sama belakang tuh enggak dibaca.
0: Oh, enggak dibaca, berarti Agus sedunia. Sedunia. Gitu ya. Iya. Ini bisnis sepatu tapi nama sosmednya lucu juga nih ya. Siapa yang bikin nama ini kalau boleh tahu?
1: Yang nama itu yang bikin gue ya.
0: Aduh, emang lucu nih Bang Wendy nih ya. Oke Bang, tapi emang lo sendiri emang berangkat dari dunia yang dunia fashion, maksudnya seseorang yang suka sepatu kah makanya buka bisnis kayak gini?
1: Sebenarnya tuh pas ini ya 5-6 tahun yang lalu ya, 5-6 tahun lalu tuh pas, berarti pas pandemi ya kurang lebih itu ya.
0: Oh iya.
1: Jadi sebelum pandemi itu kan biasa tuh orang hampir semua orang pada di rumah apa, terus kayak ada yang gawe pada dirumahkan lah gitu. Mm-hmm. Itu gue bagian tuh. Ya, jadi pas di rumah terus bokap gue gak lama meninggal tuh.
0: Okay.
1: Almarhum bapak tuh. Nah makanya tuh si Agus Sedunia itu tuh sebenarnya nama bokap kan Agus juga tuh kebetulan tuh.
0: Okay.
1: Jadi biar ada terus nih nama.
0: Oh
1: ya,
0: iya.
1: Jadi kalau apa ya, Agus ada dan berlipat ganda pokoknya. Ya ada terus tuh, jadi namanya Agus Sedunia aja deh. Mm-hmm. Mulai tuh sebenarnya sebelum ini sih emang ya karena kita nyuci sepatu sendiri ya gitu ya. Mungkin kayak ya pada tahu kali teman-teman juga, kayak mungkin sekitar 2015-an tuh kayak yang memulai semua ini kan kayaknya Dr. Tirta ya kayak.
0: Oh gitu
1: itu
0: ya.
1: Tuh kayak kita tuh mungkin hampir semua teman yang orang di sepatu ya pasti inspired by dia juga gitu kan ya. Jadi nah itu awal-awal tuh ngulik tuh kayak gimana sih nyuci sepatu gitu. Awalnya kan sendiri tuh nyuci sepatu sendiri, jadi makin kesini tuh teman-teman kayak Wen cuciin dong sepatu gue gitu, awalnya segitu.
0: Okay.
1: Pas pandemi tuh kayak biar kita bisa terus hidup gimana. Iya. Ya.
0: Iya bener,
1: survive aja sih awalnya gitu. Sampai sekarang alhamdulillah.
0: Udah cukup lama pandemi pas ya momennya
1: pandemi
0: ya.
1: Pas pandemi nggak lama bokap meninggal, itu awalnya itu mungkin nama akun nggak ada tuh tiba-tiba Wen's Clean atau Gus Clean apa Gus Front.
0: Itu beda tuh,
1: beda ya, beda tuh ya. Jangan ya teman-teman.
0: Oke, berarti bisa bilang ini bentuk mengenang juga ya
1: almarhum. Yeah,
0: biar namanya selalu ada.
1: Selalu gitu ada ya. Lah gitu.
0: Awal masih nyuci sendiri, maksudnya nyuci sendiri tuh nyuci sepatu sendiri atau nyuci orderan sendiri?
1: Awalnya nyuci sepatu sendiri gitu.
0: Oh, coba.
1: Terus kayak pas pandemi tuh bareng sama teman juga gitu. Jadi kita juga sempet di Iwak Banten, mungkin teman-teman yang pendengar juga mungkin yang udah pernah nyuci sepatu di sana di Iwak Banten itu samping SPBU yang seberang UIN deh.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu dulu di situ kita cuman cuma beberapa bulan aja karena tempatnya luar biasa bagus ya, alias iya sih itu yang punya sewanya tuh, apa yang punya tempatnya tuh lumayan ngaco juga, jadi kita ya udahlah kita sampai situ aja.
0: Oke, okay, gak dilanjut.
1: Jadi akhirnya mulai tuh kayak ini biar tetap lanjut gimana ya gitu. Soalnya kan tapi yang kayak gue nggak mikirin listrik air gitu, kayak mending di rumah nggak sih.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh di rumah tuh jadinya akhirnya di rumah, dan gue gencarnya malah di akun itu, di akun IG itu si Agus Sedunia.
0: Iya.
1: Iya. Jadi kayak hampir tiap hari tuh teman-teman mungkin yang follow akun itu ya bosen ya lihat apa ya akun gue tuh kayaknya tiap hari tuh ada ya tuh. Mm-hmm. Kayak soal cuci sepatu, mungkin di luar cuci sepatu juga ada. Jadi mungkin kayak ini kok aku cuci sepatu tapi isinya
0: random campur.
1: Iya gitu kayak dikira tuh akun personal gitu ya. Mm-hmm. Padahal itu emang awal tuh Agus itu malah cuci sepatu itu akun itu.
0: Mm-hmm. Oh, berarti dari awal mm-hmm. emang IG-nya ini tuh disiapin buat promosi juga.
1: Iya, emang karena IG yang lama kan udah hilang tuh, nggak tahu ditelan bumi lah pokoknya, nggak bisa diakses lagi. Nanti pas bikin akun IG selanjutnya, kayaknya nih ya wes lah namanya ini aja gitu, ya, okay. Bapak aja gitu, ya udah sampai sekarang sih di berkah lah.
0: Amin amin ya, semoga amin, berkah ya. Gitu ya. Tapi emang kalau udah tahu isi sosmednya apa aja selain smart? Tadi sempat disinggung nih, ada apa aja nih isinya nih?
1: Ya aktivitas nganggur preneur ya.
0: Nganggur preneur.
1: Sepeda gitu kayak jalan kaki sama teman-teman gitu yang gitu-gitulah. Mm-hmm. Ya mostly sih sporty ya. Sporty yang kau minta pokoknya. Ya krisis ya pokoknya.
0: Terus kalau orang-orang misal mau lihat nih mungkin hasil-hasil cucinya tuh kayak gimana tuh di IG di mana nih?
1: Di IG ada, di IG hanya di highlight ya.
0: Oh, enggak ada di feed nih.
1: Di feed cuma ini kayak cuma tote bag kotor aja gitu, contoh tote bag kayak banyak kayak gitu cuman.
0: Oh, berarti kalau yang mau lihat nih hasilnya ya lihat di highlight
1: IG-nya ada, di highlight di IG ada.
0: Oke.
1: Okay. Selain isinya sih selain cuci sepatu ya, mungkin kalau digeser-geser mulai random tuh. Kayak yang di depan aja ya, kayak 4 pertama aja.
0: Oke, itu yang dibuka 4 pertama, pertama aja nih.
1: Aja ya.
0: Sisanya jangan.
1: Sisanya ya boleh cuman.
0: Boleh.
1: Kayak bete kalau
0: kalau bisa jangan ya.
1: Gitu ya. Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya. Tapi emang konsepnya gitu, Bang. Maksudnya emang buat lucu-lucuan aja kah apa emang?
1: Jadi emang
0: niatnya kayak gitu.
1: Gak, si akun itu tuh di-create emang awalnya emang beneran cuci sepatu. Cuman kan ngelihat dari teman-teman di Serang juga, mungkin yang di luar kota juga kan ada teman yang di Depok, apa yang, pokoknya beberapa teman yang di Jogja juga. Kayaknya akunnya serius ya, maksudnya enggak isinya cuma cuci sepatu, repair gitu, kayak cuma hari-hari mereka gitu.
0: Okay.
1: Kegiatan kayak gue harus beda nih. Biar ternyata dari postingan yang lumayan ngamplong itu, lumayan ngaco itu, ternyata banyak cucian
0: yang tertarik justru ya.
1: Ternyata teman, terima kasih ya teman-teman.
0: Oke, berarti bisa bilang ini juga salah satu cara juga kali ya, marketing lah ya.
1: Mungkin ya, cuman gue sih nggak kepikiran ke situ, cuman boleh deh kalau emang dengan kayak gitu jadi banyak sih.
0: Why not gitu ya.
1: Jadi keterusan tuh ya 6 tahun.
0: Kayak gitu tuh konsepnya ya.
1: Iya.
0: 6 tahun berjalan, Bang. Itu bisa dibilang tantangan yang mungkin tersulit tuh apa tuh? Bisa stable 6 tahun nih.
1: Tantangan tersulit tuh sebenarnya ini ya, sebenarnya bukan kayak dari kompetitor ya, cuman kalau itu kan teman-teman, karena itu teman-teman gue juga gitu ya. Kalau itu kayak bukan tantangan ya. Cuman,
0: misal ada sepatu yang wah susah nih dicucinya gitu.
1: Itu selalu kayak beberapa teman yang pasti gue kalau gue nyuciin sepatu temen tuh ada mungkin yang kayak bahannya yang sweat ya. Yang
0: sweat.
1: Kayak, yang kayak karpet musola tuh.
0: Oh, iya.
1: Yang bisa
0: detail bisa, banget tuh
1: karpet musola ya. Iya, maksudnya biar yang bisa apa sih yang apa yang nyala sama redup gitu.
0: Oh iya bisa. Di, iya.
1: Jadi
0: lus-lus gitu.
1: Itu, ya, itu lumayan tricky tuh. Kadang dia tuh si sweatnya mati. Kayak, Bang bisa dihidupin sih? Bisa ya. Selagi bukan hidupin yang lain ya. Kalau sekedar sweat sepatu sih aman itu. Kayak itu aja. Awalnya sih dari situ.
0: Oke. Okay. Oh berarti kalau model sepatu siluet mah semua rata-rata
1: aman aja ya. Kanvas, leather, terus sweat, nubuck, aman. Empat kayak biasanya cuma 4 itu ya bahan sepatu yang biasa dicuci.
0: Okay. Berapa lama itu, Bang, biasanya?
1: Nah, itu kelebihan.
0: Asik. Boleh nih, kelebihan suka nih, suka nih.
1: Tuh, kelebihan Agus sedunia tuh ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak di tempat lain. Di kompetitor nih.
0: Ya enggak apa-apa, Bang.
1: Kayak teman-temanku. Ya gue lebih cepat nih guys. Ditiup jin pokoknya.
0: Iya pokoknya ya.
1: Cuma misalkan pagi misalkan gue kan jam 7 misalnya jam 7 pagi nih. Jam 7 ada teman-teman yang pengen ekspres gitu. Mas jam 7 pagi bisa enggak sekelar hari ini gitu, seharian gitu. Bisa gitu. Itu bisa. Sebenarnya kan 2 hari ya.
0: Normalnya?
1: Normalnya kan 1 sampai 2 hari tuh.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, cuman kalau tempat lain sih ya bisa seminggu ya, kadang ada komplain gitu
0: ya. Ini Bang Wendy yang ngomong nih ya, Bang Wendy nih ya.
1: Seminggu belum beres, tiba-tiba, "Bang, tolong dong ini saya kok belum beres ya, tapi di abang cepet ya."
0: Oh iya, beda ya kan. Ditiup jin tadi Bang ya.
1: Gini, hahain.
0: Kayak kelomang
1: gitu. Iya, kayak gitu ya. Dihahain apa.
0: Oke, oke, oke. Berarti ada berapa layanan Bang? Ada ekspres ya, normal.
1: Iya, kalau normal tuh, normal tuh kan 2 hari ya. Per tahun ini cuman buset 6 tahun tuh kita baru naikin goceng.
0: Oh. Okay.
1: Ya bisa kayak hampir kayak di tempat lain tuh yang lambat itu ya sepasang sepatu bisa 70-75. Eh kalian bagus. Keren ya, keren.
0: Keren.
1: Kalau saya cuma 35.000 setengahnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Setengahnya cepet.
0: Cepet. Udah pokoknya udah gak ada lawan deh pokoknya.
1: Iya, saya gak ada lawan Jo pokoknya.
0: Oke, yeah. Bang, berarti so far udah punya tim berarti?
1: Punya tim ya, kebetulan timnya selama ini ada 3 orang ya. Nah, itu Mas Wendy, Mas Agus, dan Pak Daiman itu.
0: Oh itu saya aslinya 3 orang.
1: Saya aslinya 3 orang pokoknya.
0: Oke, masih sendiri Bang?
1: Sebenarnya ada beberapa sempat, cuma karena kita rada bingung ya, ada yang minta digaji pakai rupiah ya kan, dipaksa pakai peso ya, ada yang lira gitu. temennya Del Piero tuh pernah tuh kita
0: Italia.
1: Iya, cuma kita nggak kuat tuh kayaknya. Jadi kita ongkosin pulang aja kali ya mereka bertiga, jadi kayak sendiri aja.
0: Oh sendiri.
1: Lebih ke bingung kayak mau hire teman, kayak takutnya gimana ya, kayak belum berani. Sebenarnya nggak apa-apa ya, namanya kan ngasih kerjaan juga ke teman gitu kan. Cuma lebih apa ya, nggak tegaan.
0: Gak enakan.
1: Iya, nggak enak takutnya gitu kayak, ya. Duh takutnya nih kegedean nih, gedean dulu kayak.
0: Kebalik gitu.
1: Iya kan, makanya. Kebalik. Duh kayak aku yang rugi deh.
0: Oke, tapi Bang, kalau lo sendirian nih, misal ada lo orderan gitu ya, satu hari banyak ekspres itu bisa Bang di handle?
1: Sejauh ini sih 6 tahun ini bisa. Jadi
0: kekejar ya.
1: Jadi kalau di sini hari ini tangan gue 2.
0: Nanti
1: kalau di kamar kayak Mortal Kombat kayak Goro. Ini 2 nih. Bawahnya ada 2.
0: Fatality.
1: Iya. Cepet pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Aman aja.
0: Aman berarti ya.
1: Aman.
0: Sendiri ya.
1: Saat pokoknya. Sacet, orang lemar.
0: Itu peribahasa mana lagi itu ya?
1: Pokoknya cepet ya.
0: Cepet.
1: Gak lemar, pokoknya sacet deh pokoknya. Okay. Cepet lah gitu.
0: Berarti tempat sekarang masih di rumah?
1: Akhirnya di rumah. Sebelumnya kan di UIN itu, tadi yang samping Iwak Bandung.
0: Oh sempet
1: itu,
0: apa? Kios
1: cuma, gitu ya? Kayak kios gede ya kan. Kios gede gitu. Cuma sepetak gitu. Kayak 6 bulan. Kirain bakal manjang sih, ternyata ya nggak apa-apa, namanya usaha ya.
0: Iya.
1: Kadang bagus banget.
0: Iya. Kadang bagus, kadang bagus banget.
1: Ternyata ya nggak sesuai yang diharapkan, jadi alias orangnya kabur.
0: Iya.
1: So, okay lah, nggak masalah, nggak apa-apa.
0: Berarti kan di rumah.
1: Di rumah aja.
0: Dan kayaknya ongkos juga kan lebih murah ya kalau di rumah.
1: Iya.
0: Ya,
1: jadi dapurnya ya, cuma satu nih, kita ngurusin satu aja kali ya.
0: Iya.
1: Duh ribet ya kayak. Sebenernya gak apa-apa, juga. Cuman kayak, wah lumayan nih kalau emang cuman satu kan. Jadi ya duitnya buat orang rumah ya lebih gede, lumayan lah gitu.
0: Pengeluarannya lumayan tuh ya, mangkasnya Bang ya.
1: Lumayan.
0: Cuman ya siapa tuh kan nanti makin gede nih gitu ya. Oh. Siapa tuh nanti punya tim.
1: Boleh ya,
0: gitu
1: nanti,
0: kan.
1: Nanti info locker ya, nanti saya IG ya.
0: Info locker.
1: Buat teman-temanku ya.
0: Persyaratannya apa Bang?
1: Persyaratannya harus jadi kompetitor ya. Kalian resign aja guys, ke tempat saya aja. Info locker gitu langsung atasnya. Syarat yang udah pernah bekerja di ini.
0: Oh iya.
1: Semua disebutin.
0: Oh iya ya. Enggak butuh portofolio, enggak perlu itu ya.
1: Enggak perlu. Syaratnya cuma itu ya. Kamu pernah bekerja di sini ya itu udah. Maksudnya di kompetitor
0: gitu aja. Ya
1: oke.
0: Oke. Tapi Bang mungkin itu udah dikasih tahu ya ke teman-teman berdua kalau Bang ini udah 6 tahun dan ternyata emang sejauh ini masih nyaman sendiri ya, sendiri dan di rumah sendiri juga.
1: Di rumah sendiri.
0: Bener ya. Nah, ada enggak pernah enggak Bang ada mungkin cerita-cerita lucu gitu ya dari customer-customer yang komplain atau yang enggak puas gitu loh.
1: Kalau komplain tuh Ya lumayan banyak ya. Bisa kayak lebih ini sih yang kan selain cuci sepatu, kita kan juga kita gue doang ya.
0: Kan tiga orang tadi aslinya.
1: Iya benar. Jadi kan selain cuci sepatu kan terima jasa repaint juga ya, repaint sepatu tuh.
0: Oh, cat.
1: Iya, cat. Cat. Nah, itu kanvas, bahannya kanvas, sweat sama leather nubuck. Empat bahan itulah. Mm-hmm. Jadi yang lumayan normal tuh, lumayan aneh tuh kayak kita enggak pernah seumur umur enggak pernah nge-repaint sepatu putih.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi dia punya sepatu kanvas gitu. Mm-hmm. Itu tuh jadi udah kayak coklat-coklat gitu, kayak upper-nya tuh udah kayak banyak apa ya?
0: Jamur kali. Bukan.
1: Bukan, ya? Bukan kayak ya? Kayak kepanasan kali ya. Kayak
0: okay.
1: Mungkin dia si cewek ini outdoor banget kayaknya. Jadi langsung minta tuh kayak "Bang, bisa enggak sih di-repaint? Kan kalau repaint kan hitam jadi hitam lagi ya kan?"
0: Iya.
1: Bisa enggak sih sepatu putih? Hah, sepatu putih. Kita belum pernah ya, tapi coba deh dicoba dulu. Jadi dia kayak nge-challenge gua gitu kayak. Gua bilang gua belum pernah nih. Sepatu putih ternyata lumayan tricky juga tuh.
0: Oh, susah ya putih aja sih.
1: Iya. Soalnya ketika di repaint, ketika si cat proses pengecatan itu enggak bisa langsung, kalau hitam kan kayak kalau udah buluk banget langsung kelihatan deh, kayak langsung hitam solid gitu ya langsung. Kalau putih tuh ternyata kayak basah doang atasnya. Jadi kayak kudu tiga kali timpa, kayak tuh tiga sampai tiga kali step gitu, tiga kali
0: cat gitu
1: ya. Baru ternyata baru itu yang lumayan agak PR ya kita kayak. Tapi pas udah beres si Mbak ya puas tuh kayak.
0: Oh,
1: gitu-gitulah pokoknya
0: bagus senang, itu kan?
1: Iya. Dari semua itu. Kalau cuci sepatu sih aman aja guys kita,
0: bersih,
1: aman,
0: tenang cepet aja. Cepet juga kan tadi kan.
1: Satu dihahain kelomang pokoknya.
0: Udah kayak Candi Prambanan tuh ya, satu malam untuk kelar tuh bisa tuh.
1: Beres pokoknya.
0: Oke, Bang, tapi ini pertanyaan pribadi gue aja sih. Kayak gue juga sebenarnya suka sama sepatu-sepatu gitulah. Nah, gue kadang bingung. Kita tuh boleh gak sih nyuci sepatu di rumah tuh kayak pakai air gitu loh? Pakai sabun mandi, gue pernah soal pakai sabun mandi.
1: Pakai air? Kalau pakai air bisa, pakai sabun mandi.
0: Jujur ya. Pernah gua, Bang.
1: Ya,

0: Bener itu ya, udah nggak usah ya, nggak usah repot-repot di rumah.
1: Nggak usah lah, nggak usah ngide ya guys.
0: Iya, ngidenya nyuci langsung ke Bang Wendy aja kalau gitu ya.
1: Langsung lah pokoknya, buka tuh IG pokoknya.
0: Tapi ingat yang dilihat yang halayak yang empat aja nih.
1: Nggak apa-apa yang
0: oh yang lain boleh
1: lain sih, nggak apa-apa.
0: Ngintip kan, bentar boleh ya.
1: Bentar boleh, cuman kata teh, ya akun apa sih?
0: Kalau gue lihat juga itu ada video kucing juga tuh waktu itu kan, ya.
1: Agus Cat Lover pokoknya.
0: Nanti jangan-jangan lama-lama ini juga buka grooming kucing juga bang, ada niatan.
1: Wah kayaknya tuh belum kepikiran. Tapi setelah ini kayak boleh juga.
0: boleh juga. Repaint kucing juga, repaint kucing. Oh jangan, beda ya, nggak bisa.
1: Di peacock.
0: Oke, Bang Wendy nih balik lagi ke usahanya nih. Di awal-awal nih bang, di mungkin tahun-tahun pertama lah ya. Itu lebih apa ya, bisa dibilang lebih susah cari modalnya mungkin, atau ngebangun kepercayaan customer dari mata Bang Wendy nih?
1: Kalau untuk modal sih alhamdulillah ya ada ya gitu ya. Cuma kalau kepercayaan customer justru di tahun-tahun awal itu mungkin apa ya, kayak kayak announce gitu, kayak ngasih tahu gitu teman-teman gitu, eh guys nih gue per hari ini nih mau cuci sepatu nih di sini gitu. Ternyata iya sih, teman-teman yang pada biasa nyuci di A B C gitu tiba-tiba pada ke gue semua tuh. Itu sih sebenarnya nggak ada, malah sampai sekarang alhamdulillah sih, malah kalau hujan tuh jos tuh kayak
0: rame ya,
1: parah, seneng pokoknya. Tapi jangan sering setiap kebanjiran ya.
0: Iya jangan juga sih ya. balance aja ya.
1: Nggak ada sih alhamdulillah sejauh ini aman, dikasih lancar terus gitu. alhamdulillah
0: ya. Awalnya juga tadi bisa bang dari mulut ke mulut ya bang ya,
1: berarti
0: ya teman-teman
1: dari door to door, di door door tuh
0: beneran di door door ya.
1: Iya, assalamualaikum Pak, mau nyuci sih?
0: Keliling komplek deh ya, nawarin.
1: RT pokoknya langsung.
0: Langsung itu buat surat izin juga kalau gitu ke Pak RT. Kalau kayak gitu ya. Oke, bang, tadi ada dua layanan, express sama reguler. Price-nya?
1: Kalau yang reguler tuh Rp35.000. Kalau express tuh bisa di Rp50.000.
0: Oke, di saat kompetitor nih reguler?
1: Hei, teman-temanku. Teman-teman ya.
0: Iya.
1: Kompetitor ya.
0: Iya, iya.
1: Pelas ya.
0: Pelas. Asik ya.
1: Homie. Di saat kawan-kawanku sudah 75.000. Yes, oke. Ya, seterah ya.
0: Iya, seterah ya, bukan ya,
1: seterah lah. Enggak apa-apa. Kita masih 35.000 di yang reguler, kalau yang express tuh 50.000 gitu.
0: Berarti dua itu aja udah ya?
1: Itu aja, dua itu aja. Kalau untuk repaint,
0: repaint
1: sepatu pendek dulu 90.000, per tahun ini naik jadi 120.000. Ya karena tahu kan naiknya gara-gara siapa? Iya. Itulah pokoknya. Kalau sepatu yang tinggi 150.000. Itu udah termasuk fast clean. Jadi udah kita cuci upper sama midsole-nya. Itu udah gratis tuh. Jadi sebelum di repaint pasti kan kita bersihin dulu tuh. Nah itu jadi 120 sepatu pendek tuh udah gratis cuci.
0: Oke.
1: Iya.
0: Repaint ya.
1: Repaint.
0: Ada benerin sepatu mah repair kalau ini.
1: Di tahun-tahun pertama ada, cuma kayaknya cukup menyita waktu yang tangannya kan banyak ya.
0: Ada 4 tadi maksimal ya.
1: Pernah juga tuh di awal-awal usaha tuh banyak yang repair ya, kayak reglue juga pernah, cuman ternyata cukup menyita waktu, jadi kelamaan repair yang cuciannya nggak di
0: numpuk ya.
1: Iya gitu. Benar ya, kita pengen hire teman-teman, cuman tadi itu kan kita bingung tuh, ada teman-teman Sarukan Del Piero gitu.
0: Rupe
1: iya, ada PR tuh kayak tuh gajinya itu.
0: Berarti
1: diadakan tuh di repair itu nggak ada.
0: Oh nggak dilanjut awal-awal sempet ya. Berarti repair yang paling paling makan waktu banyak banget ya. Dibanding nyuci justru ya.
1: Iya,
0: gua kira tuh nyuci tuh yang paling lama nih prosesnya, gua kira awal.
1: Sebenarnya nyuci tuh, nah itu dia teman-teman, kan nyuci tuh kalau pengen normal ya kayak saya ya, maksudnya saat-saat aja gitu.
0: Iya, iya.
1: Terus kita nggak tahu ya diapain deh kalau dilama-lama kah, apa mungkin nunggu 1000 pasang baru digaranya. Teman-temanku halo.
0: Pelas. Iya. Oke. Okay. Berarti emang justru nyuci tuh yang cepat, yang lebih cepat gitu ya. Oke. Okay. Dan tadi ya teman Pro 2 balik lagi sebenarnya Bang Wendy juga tuh awal buka bisnis, berani ya. Berani buka bisnis ini gara-gara mungkin ada motivatornya tadi ya, ada motivasinya Dr. Tirta itu ya.
1: Awal-awal ya pasti ya, kayak soal kita selain dia siapa ya?
0: Dan kondisi juga kan waktu itu lagi
1: pandemi juga. Dan

0: Ada yang kerjaan.
1: Iya, gimana nih biar tetap hidup nih
0: lagi
1: ya.
0: Lagi dirumahkan waktu itu, dirumahkan. Untuk selama.
1: Kalau selamanya di rumah.
0: Iya, jadi kan duh kayaknya oke deh kayak kerja-kerja normal kita oke udah lah ya, sampai sini aja kita lanjut aja nganggur planner nih sampai
1: sekarang. Bahasanya keren nih nganggur planner.
0: Nah, ada tuh di IG tuh ada tuh.
1: Oh, ada tuh di
0: IG kalau kalau misalnya lihat IG gua gitu. Enggak tahu siapa yang bikin ya. Kadang kita ngetik nganggur ada tulisannya tuh nganggur planner siapa yang bikin. Ya dari situ oke gua pakai aja nih kalau buat atau iklan-iklan sepatu.
1: Oke, jadi tagline ya jadinya ya.
0: Padahal gue bukan gue yang bikin tuh guys, FYI bukan gue.
1: Oh bukan ya?
0: Gak tau,
1: bener. Gak tau apa-apa lah.
0: Gak seniat itu, cuma search, ada nih, oke deh.
1: Oke, pakai jadi tagline sendiri.
0: Ya ada nganggur adventure lah. Adventure.
1: Adventure pakai
0: P dia. Nganggur adventure pakai P. Nganggur kaciu.
1: Oke, okay. Bang tapi nggak ya, bisa ini juga nggak kayak delivery nganter-nganter buat customer yang mager?
0: Iya bisa, bisa.
1: Oh bisa juga. Bisa.
0: Minimal 2 pasang ya, kalau 1 pasang doang ke rumah aja kali.
1: Iya, kalau nggak ongkirnya kalau 1 pasang di 2 kali kali ya, 2 kali lipat boleh kali ya?
0: Boleh deh. Kalau kita naik ini ya, naik onta guys.
1: Kalau kasih makan juga tuh onta susah juga.
0: Minimal 2 pasang deh, okay. Boleh. Pikap-pikap, kalau sepasang doang mah, guys please. Pada ke rumah aja ya.
1: Sekalian ngobrol ya bang ya.
0: Iya pokoknya gue bikin kopi deh.
1: Iya gak apa-apa deh. Itu delivery sejauh mana bang kirim-kirim?
0: Biasanya sih
1: Cilegon kah?
0: Masih Serang aja. Tapi beberapa temen justru lumayan jauh ya. Kayak pernah ada orang repent dari Anyer.
1: Wow.
0: Sampai gue nanya kayak emang daerah sana gak ada ya? Gitu. Ternyata ada katanya. Bang ternyata tapi murah bang, maksudnya mahal banget katanya.
1: Oke.
0: Kalau di bangunan kayaknya, iya guys jelas.
1: Iya, lagi-lagi nih ya. Lagi-lagi nih, gak apa-apa.
0: Jelas. Saat-saat murah, itu kan yang dipengen teman-teman kan
1: iya,
0: gitu.
1: Iya,
0: murah, cepat.
1: Hasilnya bagus.
0: Udah.
1: Udah ya, ini udah, belum ada nih, gak ada lagi nih ya. Gak suka nih gue nih sama yang self-claim gini suka nih.
0: Iya, gak apa-apa. Lumayan jauh tuh Anyer, kayak dari Anyer ke Lopang. PR juga, cuman nyampe tuh dia kayak bang Sherlock, kirain mah beneran yang orang bercanda ya teman-teman yang kayak bilang bang gue ke rumah ya gitu, ternyata enggak gitu, kayak cuma bercandaan gitu. Ternyata bener apa depan jendela tuh mobil, nyampe juga.
1: Bukan depan pintu bang ya, depan jendela nih ya.
0: Sama ada yang oh dari luar kota juga, sempat di sebenarnya Tangsel mah masih ya tapi
1: masih Banten,
0: masih Banten, iya. Cuman ya lumayan
1: jauh sih tetap.
0: Lumayan jauh ya kalau sepeda nih jauh.
1: Kalau jalan juga
0: jauh. Wah, gowes Tangsel ke sini.
1: Iya.
0: Dari sana tuh masih teman juga, cuman dikirim, sepatunya dikirim. Dikirim pakai ekspedisi gitu ya. Ekspedisi alam gaib.
1: Soalnya ini udah dijelajin ini ya. Jadi ada layanan goib juga nih ya.
0: Ada.
1: Oh, berarti bukan Bang Wendy yang nganter ya
0: ke jauh-jauh gitu ya. Itu ongkir dari mereka, dari dia gitu. Kalau yang terakhir tuh berarti Tangsel dan Anyer.
1: Itu yang jauh ya.
0: Lumayan tuh ya. Iya. Dari jarak rumah tuh jauh banget.
1: Rata-rata berarti ya Serang.
0: Serang aja.
1: Serang, Cilegon mungkin masih.
0: Cilegon. Nah, dari Cilegon juga sama beberapa kali juga ada teman-teman yang di kayak hampir lebih dari 10, udah banyak banget
1: ya. Lumayan ya.
0: Iya, itu repent banyaknya, banyaknya repent. Sama, ditanya juga. Kan ada ya, sama teman-teman saya juga itu. Teman-teman sama, ternyata ya oke gak apa-apa ke rumah aja sih. gitu.
1: Jadi tahun pro 2 kan tadi yang dari Tangsel udah ya kan, Anyer udah, Serang apalagi Cilegon juga banyak. Jadi buat kamu yang tinggal di Pandeglang nih, belum ada bang ya dari Pandeglang nih?
0: Pandeglang belum. Boleh ya teman-teman di Cibaru ya, Cibaru mana di
1: Lebak-Lebak Rangkas
0: Kadubanen
1: iya
0: daerah mana tuh Cadasari
1: ya. Cadasari iya Pandeglang
0: iya tuh
1: boleh
0: ya, dari gitu tadi yang disebutin tuh ya
1: pokoknya kalau bisa seluruh Banten udah ke Bang Wendy aja nyuci sepatunya.
0: Boleh
1: aman bang ya, walaupun sendiri aman ya
0: kalau datang banyak ya. Sejauh ini aman deh.
1: Sejauh ini aman.
0: Sejauh ini aman dan jangan sampai gulung tikar ya.
1: Oh jangan bang,
0: beberapa kan teman kita ada ya, cuma kita semoga dibalik lagi ya usaha ya.
1: Iya. Gitu. Ya ada naik ada turun tapi seenggaknya stabil ya bang ya.
0: Sejauh gitu. 6 tahun terakhir ini aman lah.
1: Udah lama sih bang 6 tahun jujur sih itu.
0: Lama ya?
1: Udah lama sih bang.
0: Mikirnya malah mikirnya kayak baru mulai ya kemarin gitu. Kayak,
1: wah lama bang itu.
0: Iya maksudnya kayak baru kemarin ya gitu. Mikirnya sih gitu kayak. Kayak baru kemarin. 6 tahun.
1: 1 udah 6 tahun aja tuh.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: 6 tahun aja.
1: Oke, okay, Tempro 2 dan Bang Wendy, kita masih lanjut ngobrol ya Bang ya.
0: Boleh.
1: Tapi aku mau ngikutin ke kamu, buat kamu yang mau tanya-tanya ke Bang Wendy soal apapun boleh deh. Soal enggak cuma soal soal kucing juga boleh ya Bang.
0: Boleh
1: ya?
0: Soal kucing, soal kadal, reptil
1: boleh ya.
0: Boleh.
1: Serangga-serangga gitu.
0: Kalau serangga enggak ya.
1: Oh enggak ya. Takut ya Bang ya.
0: Takut.
1: Oke, langsung aja nanti ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga kita live di YouTube, langsung aja komen ya. Jadi nanti siapa tahu Bang Wendy bisa ngasih jawaban-jawaban yang bisa memotivasi ya Bang ya. Enggak apa-apa Bang ya, jadi motivator bentar kan.
0: Enggak apa-apa ya. Mantap.
1: Oke, Tom Fredo, sebelum lanjut ini kita dengerin dulu lagu dari Fadi Akbar, ini dia Tanya Jadi Rasa.

0: dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Oke, tim berdua balik lagi di Santai Siang dan masih bareng Bang Wendy nih ya, yang tadi kita udah sempat dengerin ya, kayak cerita-cerita awal ngerintis usaha ya Bang ya, yeah. Bisnis sepatu sampai alhamdulillah udah berjalan 6 tahun berarti sekarang, genap 6 tahun ya. Dan yang gue salut tuh jujur, lo sendirinya ini sih Bang, bener-bener sendiri loh.
2: Ini me, ya. Myself and I.
1: Tiga kan sebenernya. Tiga, tadi kan salesnya 3 orang.
2: Saya gitu aslinya ya. 3 orang.
1: Oke, okay, Bang, tapi menurut Bang Wendy sendiri ya, sebagai pelaku bisnis di apa ya, di bidang sneaker lah ya, kayak gini ya. Sneaker. Itu dari sisi apa ya, dari sisi cuan gitu. Kira-kira per hari itu rata-rata bisa dapat berapa Bang, kisaran? Boleh disebut aja.
2: Boleh, boleh. Karena kita usaha yang enggak tentu gitu ya, tapi
1: iya, iya.
2: Kadang sehari itu pernah sampai terbanyak ya, kayak
1: terbanyak.
2: Kayak 33 pasang, 30. Handle sendiri 33. Dulu 30 kali 30 ribuan berarti hampir sejuta ya. Kalau enggak salah hitung ya, ya hampir sejutaan lah gitu. Itu terbanyak. Sehari.
1: Lagi hujan itu, jangan-jangan.
2: Enggak, lagi normal malah.
1: Lagi normal malah.
2: Lagi biasa kayak ada yang ya beda-beda ya, kayak ada yang lari apa sih. Tapi itu kan yang terbanyak tuh. Kita mikir kan kayak ya Allah, kalau bisa sih sehari sejuta sih kayak oke ya.
1: Oke banget sih.
2: Oke banget nih. Kali 30 lumayan. Tapi kan karena itu tadi usaha kan ya, namanya ada lagi rame, lagi ya, ya. Misalkan hari ini 33 terus besok enggak mungkin 33 lagi gitu. Besoknya turun misalnya kayak cuma 15 gitu, cuma 7, bahkan 0.
1: Pernah Bang.
2: Wah, lumayan. Pokoknya kalau ngelihat di jalan gue lagi sepedaan sama nah, temen-temen, itu antara dua, antara beres nyuci sama lagi banyak.
1: Iya, namanya juga usaha Bang ya, kadang itu ya, kadang rame, kadang flat.
2: Iya, kadang misalkan kayak cuma 7 aja, sehari ada 10 aja, 10 aja kali 35.000 ya lumayan aja gitu. Pokoknya FIFA lah nganggur prener pokoknya.
1: Oh iya. Rezekinya kayaknya lagi dibagi-bagi dulu Bang. Bener, ya kayaknya ya, itu, orang-orang lain ya.
2: Itu percaya tuh rezeki tuh ya, kayak setiap hari tuh teman-teman tuh hari ini kalau yang enggak kerja di pabrik atau kantor ya enggak usah gitu, kayak oh si Wendy segini nih hari ini gitu. Kayak hari ini sejuta loh kan. Lu besok lu nggak terima dulu kali ya, nol dulu nih cucian lu,
1: sepedaan
2: gitu
1: dulu dah sana,
2: sepedaan temen-temen deh gitu, atau ya besoknya ada lagi tuh kayak lumayan nih 350 ya lumayan, is okay sih, nggak apa. Jadi malah gue apa ya, semakin bersyukur.
1: Nah ini nih,
2: semakin bersyukur,
1: suka nih.
2: Maksudnya kan nggak semua orang ya, kalau pengen mah tiap hari gede ya, kalau
1: pengen iya, semua orang juga pengennya
2: sejuta
1: terus
2: sehari kan oke tuh. Info locker kayak semua orang hidup pada nyuci sepatu, nanti gak ada yang ke gua. Ya kan, ya, maksudnya semakin bersyukur tuh kadang, oh karena setiap hari tuh, oh ternyata kita gak mungkin banyak duit terus nih gitu, kayak ada aja. Jadi tuh yang bahkan nol ya, yang satu momen gua gak ada cucian sama sekali pun gua bersyukur tuh kayak, oh berarti tadi itu rezekinya kayak lagi dibagi-bagi
1: lain
2: kali ya, gue belum kebagian nih hari ini. Gak apa, is okay sih, gak masalah, gak apa-apa.
1: Oke. Okay. Masih tetap hidup juga nih, masih sepedaan juga ya Bang gitu ya.
2: Mam Aco sih, masih Mam Aco ya.
1: Masih Mam Aco.
2: Ya, makan bakso ya kan.
1: Mam Aco.
2: Tetap Mam Aco ya, itu daging, masih makan ayam gitu.
1: Oke. Bang, tapi lu sendiri pernah ngerasa ini gak? Mungkin di pertengahan, di 3 tahun kah? Atau di 4 tahun pertama, minder gitu. Kayak capek, ah gue mau ganti bisnis dah.
2: Oh gitu. Malah gue semakin termotivasi ya, karena karyawannya ada 3 ya.
1: Iya tadi.
2: Ya kayak kan teman-teman gue tuh rata-rata banyak yang ngikut orang.
1: Yeah.
2: Terus kayak banyak yang join sama mungkin beberapa. Jadi kan kayak ngebagi-baginya bingung tuh. Justru gue termotivasi tuh karena tangan gue 4 sebenarnya guys, ini gue umpetin nih.
1: Lagi istirahat tempat.
2: Iya, ngumpet lagi istirahat. Itu gue semakin termotivasi tuh. Ternyata dari gue sendirian nih, bisa nih gue sampai sekarang malah, ya alhamdulillah gitu. Malah bukan kayak yang minder apa gitu. Malah gue makin semangat tuh. Karena lihat teman-teman, ya gue bisa jamin deh kayak kayak cuma di gua doang ya guys yang saat-set ya. Saat-set ora kelemar-kelemar. Lemar
1: itu udah 2-3 kali disebut nih ya slogannya nih ya.
2: Iya. Cepet deh, pokoknya cepet murah.
1: Bagus iyi, gitu gue, ya. Berarti emang enggak ada Bang ya fase-fase minder kayak
2: malah bukan minder ya, malah,
1: semangat motivasi malah tadi ya.
2: Semangat tuh gue dengan nganggur planner itu. Gue bisa buktiin lah ke teman-teman kayak ternyata ya bener tuh ya, apa kata efek rumah kaca kata Olil Mahmud tuh kayak pasar bisa diciptakan, cipta bisa dipasarkan itu bener adanya tuh.
1: Asik.
2: Iya. Asik. Ternyata bisa nih dengan gue jadi babu cuci kali ya.
1: Iya.
2: Ini bisa hidup nih alhamdulillah. Makasih ya teman-teman.
1: Iya, kalau sering-sering lah pokoknya, kalo sering-sering deh.
2: Tiap hari deh duduk kotorin tuh.
1: Kotorin
2: main becekan.
1: Iya. Iya, oke. Okay. Jadi Bang Wendy ini sebenarnya gue juga ikut apa ya kayak ikut terkesima juga dengan perjalanan bisnisnya, lagi-lagi gara-gara lo sendirian gitu ya dan masih betah sendirian.
2: Masih betah, masih.
1: Ini
2: betah.
1: Yang sendiri usaha aja nih, tapi hidup enggak sendirian ya.
2: Hidup sih ya alhamdulillah ya lumayan rame
1: ya. Lumayan rame ya.
2: Lumayan rame.
1: Oke. Oke, okay, Bang, mungkin ini bisa dibilang kayak Bang Wendy kasih motivasi lah ini ya. Jadi motivasi motivator sebentar nih Bang ya, enggak apa ya.
2: Minta motivasi dari seorang seperti gue.
1: Iya, Bang udah keren soalnya, Bang.
2: Ya, keren terus.
1: Mungkin buat teman-teman Pro 2 ya, ya ini enggak cuma kita ngomongin bisnis, cuci sepatu ya, apapun deh, apapun kira-kira ya. Bekal selain modal duit, Bang, yang perlu dipunya sama seorang calon-calon pembisnis itu apa, Bang? Apalagi di masa-masa merintis gitu.
2: Ya, pokoknya mungkin kata-kata ini tuh terdengar kayak udah pernah nih sih ini pernah bilang begini. Buat gue sih kayak gini ya, kayak satu aja kayak lu tuh harus percaya sama diri lu sendiri gitu.
1: Okay.
2: Mungkin kata-katanya terdengar
1: klise
2: ya, tapi ya. Karena cuma itu. Dan gue merasa gue apa ya? Ya gue percaya akan itu gitu. Ya sama lo apapun agama yang dianut ya jangan lupa lah gitu.
1: Bersyukur. Gitu, ingat Tuhan lah ya.
2: Iya, ingat gitu. Allah, ingat ya, teman-teman tuh ya. Tapi teman-temanku lumayan soleh ya guys. Aman-aman. Oke, jangan lupa. Yang memang di atas lah pokoknya, yang sama Allah lah, sama sang pencipta gitu. Karena biar balance hidupnya.
1: Iya, jangan cuan-cuan mulu tapi lupa ya Bang ya.
2: Benar, itu sih. Percaya sama diri sendiri, tapi yang paling penting sih percaya sama diri lo sendiri dulu. Jadi mau ngapa-ngapain enak ya kan. Itu sih, dari gue sih hanya itu aja. gue juga bingung tuh. Karena di kepala gue itu doang.
1: Gak apa-apa, keren dan manjur kan. Manjur kan, tips itu manjur gitu ya. Dan mungkin kalau buat teman Pro 2 Bang yang misal dia lagi ngejalan usaha nih, terus tadi ada hal-hal yang gak terduga, misalnya kayak Bang Wendy yang masalah mungkin dulu sempat sewa tempat ternyata bengkak ya, budgetnya bengkak.
2: Bukan bengkak, tapi ketika pengen manjang, pengen sewa di tahun berikutnya, dia si pengelolanya hilang. Enggak ada.
1: Ada faktor luar lah ya.
2: Faktor-faktor X itulah gitu, faktor-faktor lainnya gitu. Ya tadi itu kan namanya usaha mah ada aja.
1: Iya.
2: Kayak kalau orang itu kalau dia masih ada kayak bakal manjang deh. Makanya bakal di situ terus tempatnya. Kan lumayan okay tempat itu. Tapi enggak apa-apa, is okay. Tapi ya kan berarti Allah punya
1: rencana lain.
2: Rencana lain
1: kayak gitu ya.
2: 5 tahun setengah berikutnya ya kayak gini di rumah dan ya jadi sering update ini ya di Instastory yang teman-teman sering lihat itu ya. Maaf ya kalau muak ya.
1: Tertarik mah Bang, aman tertarik kok itu ya.
2: Alhamdulillah kalau tertarik.
1: Alhamdulillah ya Bang ya. Berarti emang teman-teman berdua misal harus punya ini juga Bang ya, berarti kayak peka sama kondisi nih kalau yang mulai bisnis. Jangan maksudnya harus peka kalau kondisi udah mulai enggak baik-baik aja, harus coba mungkin cari penyelesaian dengan cepat gitu Bang ya.
2: Iya betul.
1: Kayak Bang Wendy tadi kan ada faktor dari luar.
2: Apa nih? Kita harus sepersekian detik tuh mikir, jangan kelamaan. Kalau lama kayaknya bakal soalnya kalau orang usaha itu lo mager nih kayak ternyata ada yang bikin hambat usaha
1: iya
2: kita
1: nih.
2: Terus kita ntar tuh kayak akhirnya deh gue di rumah sehari dua hari tiga hari lapar
1: ngantuk
2: sehari dua hari lapar jadinya lapar kawan.
1: Istilah apa lagi ini ya? Ini Bang Wendy nangkrak tongkrongan banget nih emang nih ya.
2: Jadi lawan, intinya lapar kawan.
1: Berarti itu ya, berarti harus cepet, nggak cuma mikirin gimana cara untung ya bang ya, gimana cara untung, tapi harus seenggaknya biar bisnis tetap jalan gitu ya. Kalau ada hal-hal faktor X tadi harus cepat juga cari penyelesaiannya. Anggaplah
2: itu kerikil-kerikil usaha deh gitu.
1: Asik. Kerikil-kerikil ya bang ya.
2: Iya. Kalau bata kan
1: beton susah ya bang ya.
2: Benjut loh.
1: Oke bang Wendy, ini mungkin target terbesarnya dari Agus Sedunia ini apa bang kedepannya? Ada harapan gak nih?
2: Sebenarnya mungkin gak tahun ini, dua tahun dari sekarang, gue pengen punya, nggak tahu gue akan beli bukan rumah ya, kayak ruko gitu.
1: Ruko ya.
2: Amin lah, semoga
1: ya. Amin.
2: Dua tahun ke depan ini ruko, jadi gue beneran gue akan di situ tuh, jadi nggak akan di rumah lagi gitu. Dan mulai itu dari situ, nah itu. Saatnya lo guys, lo ekspansi ke tempat gue. Buat teman-teman yang merasa pusing, udah nggak betah apa gitu. Tempatku saja. Tapi masih lama, 2 tahun lagi lah. Boleh lah.
1: Amin.
2: Insya Allah lah ya.
1: Gitu. Siapa tahu lebih cepat kan bang ya, amin juga.
2: Amin.
1: Tapi udah nyari-nyari emang dari sekarang bang.
2: Mulai sekarang sih nyari-nyari, cuman masih yang kayak masih gambling gitu loh, kayak kalau di tempat yang ini kayaknya enggak deh, kayak masih yang gitu-gitu tuh. Karena kalau kayak sama teman-teman kalau beres nyuci lagi sepedaan muter-muter Serang tuh kayak spot-spot mana nih, tempat-tempat mana yang apa ya, mikirin juga tuh, kita tuh mikirin juga tuh. Takutnya tempat yang A atau B sepi nih, takutnya malah pulang lagi. Kayak itu bakal, misalnya bukan sewa ya, kayak kalau emang tempatnya oke, kayak gue beli aja deh itu tempat.
1: Oh sekalian ya?
2: Sekalian, iya, jadi benar sih. Yang penting tempatnya harus di strategis lah. Jadi biar teman-teman yang dari mana-mana tuh
1: enak
2: benar.
1: Tapi ya sih bang ya, kalau mau beli tuh benar-benar harus pastiin tempatnya.
2: Iya.
1: Soalnya kan buat long term tuh, udah beli itu, nih masalahnya kan.
2: Itu, jangan sampai pulang lagi kelopang. Di rumah lagi, goleran lah. Goleran lagi.
1: Oke, bang, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan ini aja kali intermezzo bang. Bang Wendy tuh suka sneaker yang siluetnya tuh pendek apa tinggi?
2: Siluetnya tuh yang pendek.
1: Pendek.
2: Yang medium, yang low ya.
1: Oh low, gitu ya. Kalau gue suka yang high bang.
2: Yang high,
1: gua. Model-model basket gitu gue sukanya. Merk-merk Amerika tuh bang.
2: Yoi. Tapi gue sebel sama orang itu tuh satu tuh. Kenapa? Gara-gara dia tuh kita semua ini.
1: Ada cerita nanti aja kalau gitu bang.
2: Nanti aja
1: bang. Iya. Oke, bang lebih pilih sepatu putih apa hitam?
2: Sepatu hitam.
1: Hitam lebih gampang dirawat.
2: Iya. Bang, ya. Lebih enak kan cuci. Ya.
1: Gak perlu timpa-timpa tadi ya. Oke. Pernah nggak megang sneaker customer ini, bang Wendy tahu harganya mahal banget.
2: Sampai
1: takut nih buat nyuci takut gitu, pernah nggak?
2: Gue pernah. Bukan pernah. Lumayan sering itu ada customer loyal,
1: langganan
2: lah gitu. Dia itu sepatunya pas datang, karena kita tahu nih beliau nih, wah kayaknya nggak mungkin pakai KW ya gitu.
1: Iya
2: gitu, pas kita lihat ya kayak Hotman Paris lah telan. Tapi bukan sepatu yang banyak spike-nya kayak Hotman. Adalah sepatu mewah itulah. Ada dua brand
1: luxury lah.
2: Luxury shoes.
1: Apa?
2: Keren. Iya dari sepatu itu kita kan kayak sepatu tuh ya dari teman-teman range harga sepatu kayak masih di 1-3 juta mungkin. Nah, itu yang si beliau
1: bukan di atasnya nih Bang.
2: Itu bisa kali berapa, bisa 30 kali lipatnya guys.
1: Puluhan bang.
2: Serius.
1: Puluhan ya bang ya.
2: Itu langsung pakai Google Lens.
1: Boleh
2: ngomong gitu ya. Langsung di search itu kayak
1: wow.
2: Coba kayak poinnya berapa ya harganya gitu ya. Ternyata wow murah ya. itu langsung. Tapi gini, si orang itu ngomong gini kayak, mas tenang aja, gak usah ini, maksud kayak takut gitu. Pas dia bilang gitu, wah ini oke deh sepatu lo. Ya gue sikatnya sih gak ngasal juga sebenernya, kayak ya sesuai SOP aja.
1: SOP cuman, iya.
2: Tapi kan kadang kalau mikir kayak, duh takut hati-hati, malah takutnya nyikatnya apa pelan-pelan malah gak bersih ya kan. Gitu. Tapi kalau kata dia, tenang aja bang ini, oke aja kita. Tapi aman sih sikatnya, oke kok.
1: Oke, berarti nggak ada treatment khusus ya bang gak ya? Mau sepatu-sepatu kayak gitu ya?
2: Yang ya yang 35 juta, yang 50 juta.
1: Serius dapet pernah. Motor tuh bang.
2: Serius pernah. Pernah nyuci itu dan bukan sekali dua kali, emang sering juga sih orang. Ya pokoknya kalau nonton dan denger hari ini ya udah itu orang, pokoknya kalau emang diantar
1: dia tuh. Dan talangkatan juga ya bang ya, udah percaya juga ya.
2: Dan baru itu ternyata kirain mah nyuci ya nyuci sepatu-sepatu teman-teman tuh kayak yang sepatu-sepatu ya 3 juta oke, 3-3 4 juta lah gitu, sepatu-sepatu outdoor mungkin kan lumayan tuh harganya. Ternyata ada juga nih momen nyuci
1: sepatu harga mod. Yes, itu dia men. Yes.
2: Itu dia tuh.
1: Harga motor tuh bang ya.
2: Motor di kakimu pokoknya.
1: Harga sewa ruko tuh bang.
2: Iya
1: bang ya.
2: Iya. Bener.
1: Oke oke, bang ini gak kerasa kita udah ngobrol udah mau jam 1 mungkin di penghujung obrolan. Boleh kasih tahu ke teman produk yang lagi denger moto hidup Kak Wendy sebagai pembisnis apa nih bang?
2: Moto
1: boleh.
2: Hidupnya
1: nganggur planet.
2: Enggak itu.
1: Bukan ya.
2: Moto hidup ya. Itu kayak ada di bio IG gua tuh.
1: Oh, ada tuh
2: ya. Sebenarnya itu bukan moto hidup ya kayak. Iya. Kan kalau orang kan madesu ya, masa depan suram ya. Gua sih masa depan sukses.
1: Yes, itu dia.
2: Itu di IG gua kayak akan memotivasi diri gua selalu bakal gitu tuh kayak. Ya ketika mboh kapan ya, cuman kalau ketika sukses jadi orang sukses beneran gitu. Pokoknya gue ternyata kata apa kalau kita mikir yang baik-baik gitu, ngetik yang baik-baik kayak akan menjadi itu kayak gitu tuh gue itu masih madesu itu gue
1: masih lebih sukses ini ya tapi ya
2: kayak lo jangan berhenti berpikiran
1: positif lah
2: positif gitu buat ya. Diri lo karena apapun yang lo bilang apapun yang lo katakan apapun yang pokoknya itu bakal baliknya sesuai yang lo utarakan gitu pokoknya kalau yang baik-baik ya positif lah pokoknya. Dan kalau itu, yang buruk-buruk apa ke temen apa gimana, pokoknya janganlah itu mah. Pokoknya yang baik-baik aja itu akan jadi, pokoknya tuh jadi orang guys pokoknya lo.
1: Pokoknya harus pikiran harus baik, positif, omongan juga baik. Iya. Ya, pokoknya baik-baik deh jadi manusia yang baik.
2: Ya, walaupun itu semua keluar dari mulut saya.
1: Ya gak apa-apa bang.
2: Iya.
1: Berarti dan emang udah kejadian juga kan di Bang Wendy itu kan alhamdulillahnya gitu ya. Jadi teman pro 2 jangan julit-julit ya, teman pro 2 ya, jangan suka ngejelekin orang.
2: Enggak ya, apa-apa kalau enggak kedenger sama kita.
1: Kalau kedenger enggak apa-apa ya.
2: Kalau lo ngejulitin gua tapi someday gua ngedenger tuh oh dari si ini. Ya udahlah kayak kita sampai sini aja guys. Oh, lah begitu.
1: Kata apa aja ya.
2: Iya enggak apa. Ya enggak apa-apa.
1: Oke, oke. Okay, okay. Bang yang mau nyuci buat teman produk yang belum tahu yang mungkin orang Pandeglang nih tadi orang Cadasar yang Lebak nih. Kemana bang?
2: Boleh kalau mau nyuci sepatu tuh lagi-lagi ya. Gue tuh kalau di IG tuh di Insta story tuh kayak yang mau nyuci sepatu, tas, topi, repaint bisa buset sesimpel itu ya bisa DM aja langsung
1: tuh. Oh, langsung DM itu, ya. Tas juga bisa.
2: Tas, topi juga bisa. Bisa, jaket kulit, helm bisa.
1: Helm.
2: Okay. Terus carrier tas gunung
1: okay,
2: bisa.
1: Tas gunung.
2: Tenda wow. Sempet juga gue nyuci.
1: Tenda.
2: Okay. Sempet tuh. Boleh ya buat teman-teman. Koper juga bisa.
1: Koper bisa.
2: Bisa.
1: Oke, okay. Cat rumah bisa enggak Bang sekalian?
2: Enggak bisa. Karena pro sih.
1: Gua lagi butuh soalnya.
2: Oh kalau itu beda ya. Mau harian apa borongan nih? Kalau borongan gue panggil teman-teman gue
1: langsung ya.
2: Iya, gue panggil orang-orang lopang nih. Langsung gitu garap.
1: Oke oke. Berarti langsung DM aja ya Bang ya. DM aja. Apa? Add-nya tadi Instagram
2: X Agus Sedunia X atau boleh kalau pengen WA. Iya, atau pengen sleep callan ya. Ya Allah.
1: Boleh.
2: Di 087876170707.
1: Oke, okay, lewat WhatsApp bisa, DM juga bisa.
2: Bisa, DM bisa.
1: Kalau mau datang, Bang?
2: Datang
1: ke rumah. Bisa, Alamat di mana, Bang?
2: Alamat di Jalan Tenggiri itu di Lopang Indah, Blok FU33 nomor 2.
1: Oke.
2: Okay. PR-nya namanya Pak Jaja pokoknya.
1: Oke, okay, berarti gitu. Mau datang langsung juga bisa Bang langsung kasih sepatu ya.
2: Boleh.
1: Delivery bisa juga bisa, asal minimal
2: 2 pasang ya.
1: 2 juga ya.
2: Kalau sepasang. Males amat.
1: Tapi kalau yang tadi kayak topi, jaket tuh bisa juga delivery.
2: Bisa.
1: Ada minimal itu juga minimal order.
2: Kalau jaket karena jaket tas harganya lumayan dari sepatu gitu, jadi aman tuh. Kalau itu aman tuh. Aman.
1: Oh beda, beda harga ya. Boleh berapa bang kalau jaket?
2: Kalau jaket kulit itu di mulai dari 100.000.
1: Yang reguler?
2: Iya, itu 100.000. Kalau tas itu, kalau sling bag boleh deh disakit. Kalau sling bag itu 35.000 seperti sepatu. Tapi kalau backpack atau yang mulai agak gede itu bisa 50-85.000.
1: Dan layanannya itu ada yang express juga bang? Apa enggak ada?
2: Semua layanan sama seperti sepatu.
1: Oh jadi, bisa express juga?
2: Misalkan hari ini jam 7 pagi. Misalkan dia pengen buru-buru banget kayak, mas bisa gak sih asar atau abis asar beres? Bisa aja guys, yang penting transfer berhasil.
1: Iya, kan wajib
2: kita, udah transfer berhasil kan oke. Bisa ya kak, tenang ya kak.
1: Kalau belum, ini wah beda nih, belum-belum
2: iya.
1: Belum ada notif. Kalau helm bang?
2: Helm sama, tadi. Sama juga. Helm, tas, topi, sepatu.
1: Cuci helm kan ya? Maksudnya bang, cuci helm.
2: Cuci helm.
1: Gitu. Repaint bisa juga bang?
2: Repaint kayaknya itu ke teman saya aja.
1: Ini beda, yang jualan beda nih.
2: Iya, itu nanti kita ini ya, kita kasih ke Sapkon aja. Ya. Tolong nih guys.
1: Mitra-mitra.
2: Mitra asik. Ya kita, mitra kukar.
1: Nama lain tuh ya. Oke, Bang Windy thank you banget ya. Siap, udah hadir, semoga ini makin gede. Makin cepet banyak cuannya juga amin. Dan semoga tadi ada plan ya punya nyari tempat ya tempat semoga cepet nemu cepet jodoh ya sama tempatnya dan ditunggu cabang-cabang lainnya bang.
2: Siap.
1: Oke. Thank you bang ya sekali lagi.
2: Siap.
1: Abis ini mau lanjut kemana bang ngopi?
2: Abis ini kita zuhur dulu kali ya.
1: Zuhur salat dulu bang.
2: Iya tadi azan. Iya benar.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya santai siang.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: di Pro
1: 2. Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

dunia olahraga ya, apalagi beberapa terakhir kan, beberapa hari terakhir nih lagi seru banget nih ya berita-berita dari sepak bola Indonesia tahun Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo kira-kira ada kabar menarik apa lagi, stay tune di sini aja tahun Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Oke, tahun kedua kita mulai nih kabar olahraga ini ya. Kita buka nih dari sebuah kabar dari Piala Dunia 2026 nih yang dikabarkan bakal nyajiin halftime show ya, perdana sepanjang sejarah turnamen Piala Dunia tahun kedua. Nah, kegiatan ini tuh bakal digelar di Stadion MetLife New York saat pertandingan final. Presiden FIFA ini Gianni Infantino ini bilang tahun kedua kalau dirinya itu mau nih suasana final nanti itu akan semakin megah dengan hiburan ala-ala Super Bowl ya. Dan menurut dia juga ini bertujuan buat ngebawa sepak bola itu sejajar dengan NFL ya, dari segi entertainmentnya atau dari segi sisi hiburannya tahun kedua. Nah, bahkan halftime show final nanti juga diproyeksiin jadi pertunjukan paling spektakuler ya di dunia. Kemeriahan sepak bola juga bisa setara dengan panggung hiburan kelas dunia juga. Rencananya kayak gitu ya tahun kedua. Dan halftime show sebenarnya bukan sepenuhnya hal baru juga sih. Konsep serupa ini pernah diterapin sebelumnya di final Piala Dunia antar klub ya di tahun 2025 tahun lalu.

Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai

0: adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

101,6 Perdu Bandung, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut ngomongin soal perkembangan ya dunia olahraga, dan lagi-lagi teman Perdu ada lagi kabar dari lapangan hijau sepak bola ya. Kali ini datang dari Inter Miami CF yang menang cukup jauh ya 5-3 nih teman Perdu atas FC Cincinnati dalam lanjutan MLS teman Perdu ya. Dan di dalam itu Lionel Messi nih menjadi man of the match dengan 2 gol terbaiknya membawa kemenangan bagi tim Inter Miami. 5 gol Inter Miami FC ini diciptakan ya sama Lionel Messi di menit 24 dan menit 55 serta Silvestri di menit ke-79. Diikutin sama ada Berterame di menit 84 serta Celentano di penghujung menit ya di menit 89. Sedangkan 3 gol tuan rumah tim FC Cincinnati ini berasal dari Denki di menit 41 lewat penalti tahun kedua, dan Buca di menit 49, dan terakhir di pemain dengan nama Evander ya di menit 64. Lagi-lagi nih ya, ini mungkin udah bosan juga nih tahun kedua ya lihat Messi tuh jadi man of the match ya. Kayaknya Messi juga nggak kaget ya dia bisa jadi man of the match.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Waktunya santai siang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Oke, teman berdua, kalau tadi ya kita udah sama-sama ya, aku juga udah kasih tau kamu beberapa update menarik ya, dan seru juga ya buat pecinta sepak bola khususnya ya. Dan sekarang sampai jam 3 nanti, tenang aja, aku bakal kasih kamu informasi terus ya, update-update seru juga. Tapi kali ini aku mau ngomongin hal-hal baru dari dunia entertainment. Dan informasi pertama ini, teman berdua, ini datang dari Jennie Blackpink dan Tame Impala ya, yang berhasil mencatatkan lagu pertama mereka menembus 10 besar Billboard Hot 100 ya. Kolaborasi lagu remix Dracula ini melonjak cukup jauh menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat di minggu ini. Pencapaian ini menjadi momen perdana juga tahun kedua ya, momen perdana buat Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 ya, sebagai soloist yang kelasnya udah internasional. Tame Impala juga meraih keberhasilan serupa setelah remix Dracula ini mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya di pekan ini. Dengan keberhasilan terbaru itu, Jennie menjadi anggota kedua dari grup Blackpink ya, yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 Soloist. Setelah sebelumnya, Rose ini berhasil mencapai posisi ketiga lewat kolaborasi bersama Bruno Mars ya, lewat lagu Apete di tahun lalu.

lucu? Hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar

0: Kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa di antara kamu teman berdua yang kangen sama kabar dari Bruce Wayne nih alias Batman ya, setelah film The Batman ya yang diperanin sama Robert Pattinson itu tayang ya beberapa tahun lalu, tahun berdua kok jadi lupa tuh ya tahun berapa ya. Dan sekarang nih film The Batman Part 2 ini mulai menjalani proses syuting ya di bulan Juni 2026 ini. Sutradara Matt Reeves ini juga mulai ngasih spill-spill ya, detail-detail terbaru mengenai sequel yang sangat dinantiin ini ya, khususnya para fans-fans DC tahun berdua. Nah, lewat media sosial X, Matt Reeves ini ngumumin sejumlah pemain yang bakal kembali tampil di film ini. Yang pasti ya, sang bintang utama nih Batman kita ya, Robert Pattinson ini dipastikan kembali ya memerankan Bruce Wayne alias Batman. Selain itu ada Jeffrey Wright yang juga kembali sebagai Jim Gordon ya, ini pimpinan polisi ya tahun kedua. Terus ada pula Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth ya, dan Colin Farrell yang kembali memerankan Oz Cobb alias The Penguin ya, salah satu penjahatnya juga nih tahun kedua. Dan beberapa pemain lain yang diumumin antara lain ada James Lawson sebagai Belial dan Gil Perez Abraham sebagai Officer Martinez. Reeves juga ngasih isyarat kalau pengumuman pemain tambahan akan kembali di share lagi nih. Jadi ini bukan pengumuman terakhir ya, bakal ada spill-spill lanjutan lagi tahun kedua. Sementara itu Sebastian Stan juga telah dikonfirmasi bergabung dalam The Batman Part 2. Namun sampai sejauh ini ya, karakter yang diperanin sama Sebastian Stan ini masih dirahasiakan. Jadi ya semoga nanti di spill ya sama sutradara nih tahun kedua.

0: Game World Cup. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Waktunya santai siang.

0: Ter satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

100,6 Pro 2 Band teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Pro 2 ini udah mau jam 3 sore ya di tanggal 14 Mei ini. Dan itu tandanya nanti di jam 3 sampai jam 7 malam kita bakal masuk ke segmen sore ceria. Seru banget rasanya bisa melewati santai siang dengan apa ya, dengan seru gitu ya, bareng sama kamu. Dan kamu juga udah aku kasih ya asupan-asupan kabar menarik buat menemani siang kamu teman Pro 2. Dan di sore ceria kayak biasa aku bakal kasih tahu kamu beberapa apa ya, kabar-kabar terbaru ya dari daerah kita nih Banten. Dan nanti juga ada dilanjut di segmen sore ceria hit shuffle ya. Oh iya, teman Pro 2, boleh dari sekarang kamu mulai coba apa ya, kayak siapin playlist-playlist lagu-lagu yang mau kamu request teman Pro 2. Karena requestan lagu kamu ini bisa langsung dikirim aja lewat WhatsApp kita ya, nanti bakal aku puterin di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram kita ya di @rri_pro2banten teman Pro 2. Jadi di jam 3 nanti kamu boleh banget buat request lagu atau titip salam juga boleh ya.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sekarang waktunya Info Pro 2 bareng aku Nando Putra. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama internasional dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pendanaan pelestarian hutan. Salah satunya dilakukan melalui penandatanganan pernyataan bersama dengan Wildlife Conservation Society atau WCS di Amerika Serikat. Kerjasama tersebut ditandai dalam kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Anthony ke Bronx Zoo yang dikelola WCS. Dalam pertemuan itu telah disepakati penguatan kemitraan jangka panjang di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati dan pengelolaan taman nasional di Indonesia.

Kabar selanjutnya datang dari Bola Trionda dengan segala teknologi mutakhirnya yang resmi diperkenalkan sebagai identitas baru untuk ajang Piala Dunia 2026. Sebelum itu, teman perdua pernah ada sebuah bola Piala Dunia legendaris bernama Jabulani yang terkenal sulit ditaklukkan. Adidas memperkenalkan Jabulani pada Desember 2009 sebagai bola resmi Piala Dunia 2010. Nama Jabulani berasal dari bahasa Zulu yang berarti merayakan.

0: Dan kabar ketiga tahun kedua atau terakhir, film Laut Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program HAF Goes to Cannes di ajang Marché du Film 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Chudori tersebut menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum atau HAF. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh rumah produksi Links Films melalui media sosial resmi mereka. Program itu akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis. Film Laut Bercerita disutradarai oleh Yosef Anggi Noen, sementara proses produksinya ditangani oleh PAL 8 Pictures berkolaborasi dengan VM Studio, Jakarta, Links Film, dan Bradling. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Waktunya santai siang.
5: Santailah.

Jaya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

101,6 Pro 2 Pen teman terbaik kamu. Kayak yang tadi aku bilang teman Pro 2 kalau di sore ini aku mau kasih kamu update terbaru ya seputar daerah kita nih, daerah Banten ya, kira-kira ada kabar terbaru apa aja gitu kan. Dan kabar pertama ini tahun kedua ya, kabar pembuka ini datang dari pemerintah Kabupaten Tangerang ya, PMK Tangerang, yang membagikan 2000 paket sembako murah nih dalam kegiatan gerakan pangan murah GPM ya, yang digelar di alun-alun Tiga Raksa, pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang tahun kedua. Nah, ribuan paket sembako itu dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga normal di pasaran tentunya. Masyarakat ini cukup menembus sebesar 43.000 dari harga normal itu sekitar 85.000 per paket. Hampir setengah harga ya, Taman Pro 2. Dan kata Bupati Tangerang ya, Muhammad Maisal Rashid, di sela-sela acara gerakan pangan murah, katanya Disperindag, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyiapkan sembako yang harga belinya itu 85.000 tapi dijual 43.000. Jadi ini setengah harga lebih murah katanya, dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Dia juga ngungkapin program GPM yang sebelumnya di

gelar 3 bulan sekali ya di tahun 2025, kini ditingkatkan menjadi 2 bulan sekali ya di tahun 2026. Berarti lebih rutin lagi, jadi lebih luas lagi nih kesempatan ya buat masyarakat kayak menikmati manfaat ya dari gerakan pangan murah ini. Selain paket sembako murah, tahun kedua Dinas Pertanian juga menyediakan berbagai kebutuhan pangan lain ya, kayak ada sayur mayur sampai ke produk-produk olahan hasil pertanian dan perikanan dengan harga terjangkau. Bahkan beras 5 kg itu dijual hanya Rp17.000.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan.

0: sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: Balik lagi di Sore Ceria tahun kedua dan kita masih lanjut ngomongin berita-berita terbaru, kabar-kabar terupdate juga ya dari sekitar kita nih, daerah Banten ya. Kali ini ada berita dari Kepala Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI Manunggal ya, membangun desa ya, TMMD ke 128 Kodim 0623 Cilegon ya. Brigjen TNI Doni Pramono tahun kedua yang mengapresiasi capaian program TMMD ke 128 Kodim 0623 Cilegon ya, yang telah mencapai 70 sampai 80% ya, ini progresnya tahun kedua. Dikatakan Doni berdasarkan pemaparan Komandan Kodim 0623 Cilegon, Letkol Imam Bukhari, ini pembangunannya sudah hampir mencapai 80% ya, atau sudah mendekati target nih 100% ya. Tentunya tinggal sekitar kurang lebih ya 30-20% akan diselesaikan ya sampai penutupan nanti ya, kata Doni tahun kedua. Sementara itu Komandan Kodim 0623 Cilegon Letkol Imam Bukhari nyampein juga sampai dengan hari Rabu kemarin ya, sasaran pembangunan dalam proses TMMD ke 128 Kodim Cilegon udah mencapai di angka 80% ya, meliputi semua kegiatan, baik kegiatan fisik maupun non fisik. Dan Dim juga menyebut beberapa program TMMD ini yang hampir mencapai 100%, yaitu pembukaan lahan, pemadatan lahan, terus ada saluran irigasi, sumur bor, MCK, pipanisasi, operasi katarak, dan sejumlah kegiatan sosial lainnya yang udah dikit lagi mendekati angka 100%.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat, ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salah satu 1,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu di jam 4 ini tahun Pro 2, kamu boleh banget ya sharing-sharing cerita sore versi kamu bebas tahun Pro 2 ya, siapa tahu kamu mau ya sedikit-sedikit cerita lucu atau mungkin kamu mau cerita-cerita soal kesibukan kamu mungkin tadi ya di siang di pagi sampai siang yang tentunya hektik banget. Enggak sih, kan tanggal merah. Jadi gimana nih tahun Pro 2, kamu juga boleh banget sharingnya di tanggal merah ini, kamu ngapain aja hari ini nih di sore ini, apakah masih healing atau kamu udah OTW pulang ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita tahun Pro 2 biar sore ceria kita itu makin seru gitu ya. Kalau aku bacain sharing cerita dari kamu ya, ke WhatsApp kita di 081 1145 1016 atau bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pro2banten.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Balik lagi di Sore Ceria tahun pro 2 dan di waktu-waktu yang sejuk ini ya. Karena aku lihat ini langit ini kok tumben nih, biasanya kan terang ya, jam-jam segini tuh masih terang, tapi sekarang kok udah agak-agak gelap nih gitu ya, gak kayak biasanya. Makanya aku mau sekalian aja deh update soal kondisi cuaca di daerah Banten ya tahun pro 2, dan informasi cuaca ini aku kutip dari website bmkg.go.id, jadi kamu bisa langsung kunjungin juga, mampir aja ke websitenya biar bisa lihat bareng-bareng nih secara real time gitu ya kondisi cuaca di daerah Banten per hari ini ya, tanggal 14 Mei jam 4:30 tahun pro 2. Untuk daerah Pandeglang, ini diprediksi bakal berawan aja. Lebak juga berawan. Tangerang, ini diprediksi bakal mengalami hujan ringan. Nah, Serang, ini tahun pro 2 ya, Serang dan Serang bagian kota juga, ini bakal diprediksi hujan ringan. Kota Tangerang juga hujan ringan. Kota Cilegon juga hujan ringan. Dan terakhir, kota Tangerang Selatan, ini bakal berawan. Berarti, mayoritas kayaknya daerah di Banten ini bakal diguyur hujan ya. Buat daerah-daerah yang gak sempat aku sebutin ya. Karena di Banten banyak banget tahun pro 2 ya, daerahnya kalau aku sebutin satu-satu nih panjang banget ya. Kamu bisa langsung aja nih kunjungin websitenya bmkg.go.id ya tahun pro 2. Semoga informasi ini ngebantu kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bold

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

0: itu kali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

Buat kamu tahun pro 2 yang apa ya, yang suka banget ya menghabiskan waktu dengan nonton-nonton entah di platform manapun ya, di bioskop atau di Netflix, di Disney Plus gitu ya. Kayaknya ini ada kabar gembira banget khususnya buat kamu yang para pelanggan Disney Plus ya. Karena film Avatar Fire and Ash ini akan segera tayang di Disney Plus tahun pro 2 per tanggal 24 Juni 2026 dan film ini itu menghadirkan kembali nih kisah Jack Sully ya dan keluarganya dalam kelanjutan saga saga Pandora ya ini disebutnya ya. Dalam cerita terbarunya Tomen Pro 2, keluarga Sully ini harus menghadapi konflik baru lagi nih melawan suku Na'vi ya yang punya elemen api dan hal tersebut menandai babak baru ya di perang dunia Pandora ini. Melansir dari Variety Tomen Pro 2, film ketiga ini kembali disutradarai oleh James Cameron dan film yang dibintangi Sam Worthington sebagai Jack Sully bersama Zoe Saldana ya sebagai si Journey Weaver dan juga Stephen Lang dan juga ada Kate Winslet nih yang ikut hadir meramaikan jajaran casternya ya. Sejumlah pemain baru juga bergabung termasuk Ona Chaplin, ada David Thewlis yang memerankan karakter baru di semesta Avatar sebelumnya. Film ini dirilis di bioskop ya, sedikit info tahun pro 2 per tanggal 19 Desember dan berhasil meraih pendapatan global itu kurang lebih sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Oke, teman berdua balik lagi di Sore Cerdas 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Oh iya, aku mau kasih tahu nih teman Pro 2 dan juga Sobat Rupiah Banten ya. Kantor Perwakilan Bank Provinsi Indonesia Provinsi Banten ini kembali menghadirkan Sharla Festival Jawara atau kalau disingkat Syafara ya, dan Digital Jawara atau Digiwara Festival 2026. Nikmatin showcase produk-produk UMKM unggulan Banten tahun Pro 2, aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah juga ada. Ikuti juga berbagai lomba kreatif, terus ada juga talk show inspiratif seputar ekonomi syariah serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Jangan lupa juga tahun kedua buat mampir ke booth Bank Indonesia dan booth Perpustakaan Bank Indonesia untuk rasakan berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya. Catat nih tanggalnya ya tahun kedua, jangan sampai ketinggalan Syafara dan Digiwara 2026 tanggal 22 sampai 24 Mei tahun 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2 ya. Dan sekali lagi aku ingetin lagi nih ya, tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Untuk cek info lengkapnya kamu tinggal mampir aja ke akun Instagram resminya di @bank_indonesia_banten.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Palewat device, nasa bosan mula hypnotize. Habis kan waktu, look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Balik lagi di sore ceria teman perdua, dan ini aku mau coba buka WhatsApp dulu nih. Aku mau kasih tahu ke kamu ada siapa aja nih yang request lagu nih teman perdua. Yang pertama nih, ini dari kakak siapa tanpa nama nih di 0859013 sekian. Ini minta diputerin lagunya Katy Perry ya, yang judulnya tuh Smile. Terus selanjutnya ada requestan dari kak siapa nih, sebentar, Kak Zulia teman perdua ya. Ini Kak Zulia minta diputerin lagunya Angie Carvalho yang judulnya itu Remuk ya tahun 2002, dan katanya salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum nih ya. Thank you banget buat Kak Zulia ya sama requestan dan salam-salamnya nih. Jadi tahun 2002 kita dengerin dulu yuk lagu yang udah di request ya. Yang pertama ada Smile, dilanjut dengan Angie Carvalho ya. Ini dia Smile Katy Perry.

Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya

0: itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Kita lanjut di sore ceria yang makin senja tahun kedua. Gimana kabar kamu di penghujung sore ini? Harusnya sih masih sehat ya. Soal tanggal merah kan, gak ada capek lah ya. Gak ada capek-capeknya gitu kan. Apa masih capek kamu tanggal merah juga? Atau buat kamu yang mungkin lagi capek, butuh hiburan ya. Apalagi hiburan ini nonton konser. Apalagi konser itu konser musisi luar negeri gitu ya tahun kedua. Ini ada kabar yang bisa bikin kamu seneng banget nih. Karena promotor TM Presents ini resmi ngumumin daftar harga tiket konser The Weeknd ya, yang bakal digelar di bulan September 2026 tahun 2022. Dan ini kalau lihat harganya sih ya tahun 2022 ini bisa dibilang buat aku sih ini cukup pricey ya. Pricey banget sih. Yaitu mulai dari Rp950.000 sampai ke 12,7 juta tahun 2022 itu. Wah, buat aku sih udah tiket harga juta-jutaan tuh udah mahal ya. Itu kalau aku ya tahun 2022. Tapi kalau kamu yang dompetnya tebal sih harusnya ini gak masalah gitu kan. Dan penjualan tiket ini dijadwalin dibuka per tanggal 18 Mei 2026. Berarti kurang lebih 4 hari lagi dari sekarang ya, sebentar lagi. Dan dalam rangkaian tur dunia ini, The Weeknd bakal tampil di Indonesia selama 2 hari, yaitu di tanggal 26 dan 27 September 2026 yang lokasinya itu di Jakarta International Stadium ya. Konser ini juga bakal menghadirkan DJ asal Jepang yaitu Yosuke Yukimatsu ya sebagai openernya, opening ya, penampil pembuka. Jadi buat kamu fans-fansnya The Weeknd, kira-kira kamu mau beli tiket yang mana nih?

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
3: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
2: Ayo ke dokter.
3: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
2: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
3: Vertigo?
2: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
3: Ah, yang bener kamu, Ol.
4: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

101,6 Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Tahun Prodo tadi aku udah puterin ya kumandang azan maghrib. Jadi buat kamu yang belum menunaikan ibadah salat maghrib, masih di jalan, masih kejebak macet, atau masih ya masih ngopi-ngopi dulu sebentar gitu ya, istirahat gak apa-apa. Nanti kamu bisa cari tempat buat sholat ya, entah di pinggir jalan, musola atau masjid ya. Atau kalau kamu udah bentar lagi sampai rumah ya, di sholat di rumah juga gak apa-apa ya, bareng keluarga. But anyway, tahun Prodo 2 kita masih lanjut di segmen Sore Ceria. Dan kita ini masih dalam rangkaian Sore Ceria Hit Shuffle, yang dimana di Hit Shuffle ini kayak biasa kamu boleh banget request lagu dari tahun 2015 sampai 2020 ya. Jadi buat kamu yang sore ini mau santai-santai sambil dengerin lagu-lagu yang hits di tahun-tahun itu, penyanyi-penyanyi yang rame juga ya, sempat rame di tahun itu, boleh banget request aja, nanti bakal aku puterin. Bisa lewat WhatsApp ya, langsung aja kirim requestan kamu di 081 1145 1016, atau bisa juga di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban etika.

sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, balik lagi di Sore Ceria tahun pra-2 dan udah jam setengah 7 malam aja nih. Ini tergantung orang sih. Ada yang bilang sekarang tuh masih sore, ada yang bilang udah malam. Tapi buat aku sih ini udah malam ya. Soalnya matahari udah gak kelihatan tahun pra-2. Dan buat kamu nih, generasi-generasi tahun 2000-an gitu ya, pasti gak asing sama yang namanya Ip Man ya. Salah satu film bela diri yang terkenal juga ya, Wing Chun tahun pra-2 ya. Nah, kali ini ada kabar terbaru nih dari series Ip Man ini ya, tahun pra-2. Jadi Dennis Toh ya kembali memerankan Ip Man dalam film terbaru berjudul Ip Man Kung Fu Legacy. Dan film ini merupakan spin-off ya, sebenarnya spin-off baru dari series film seni bela diri Ip Man ini gitu ya. Dan ini dilansir dari media Variety tahun 2002. Film ini masih ngelanjutin kisah dalam universe-nya Ip Man yang telah dikenal luas ya secara mendunia juga secara global. Dan All Rights Entertainment ini udah memulai pre-sales film ini di Cannes Film Market. Proses produksi dijadwalin dimulai per bulan Oktober tahun ini ya, dengan target penyelesaian dan rilis internasional.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Oke, nomor 2 balik lagi ya di Sore-sore Hit Shuffle. Dan aku mau bacain lagi nih beberapa requestan lagi yang udah masuk lewat WhatsApp nih. Yang pertama ini dari Kagalang di Ciracas, minta diputerin lagunya Eminem featuring Sia. Ini lagu sih sebenarnya tahun 2000 berapa ya? 2016 apa 2015 ya? Tahun kedua itu yang Guts Over Fear. Dan Sia itu salah satu penyanyi favorit aku juga sih. Ini sedikit info aja ya buat kamu. Aku suka Sia soalnya suara tingginya itu loh. Aduh, cantik banget ya suaranya, kayak berpower banget gitu ya. Jadi thank you nih buat Galang Ciracas requestannya ya. Dan selanjutnya ini ada requestan dari 081 082131 sekian. Ini pernah dapetin lagunya The Script yang Hall of Fame, lagu yang punya beat yang bisa bikin semangat juga ya. Dan lagu ini sempat ramai juga di tahun-tahun berapa ya, tahun-tahun 2013-an 2014-an gitu ya. Tahun berdua, thank you banget yang udah request. Jadi tahun berdua, sebelum lanjut kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang udah request, dimulai dari Eminem featuring Sia, Guts Over Fear. Feels like a

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Hall of Fame by The Script menutup perjumpaan kita tahun pro 2. Thank you banget yang udah bareng sama aku ya. Seru banget rasanya bisa siaran bareng kamu ya, maksudnya nemenin kamu dari siang gitu ya. Dan semoga di tanggal merah sekarang ini tahun pro 2 kamu masih dalam keadaan yang happy terus sampai malam nanti. Karena nanti di malam ada Rama yang bakal nemenin kamu kayak biasa di Jaga Malam. Jadi buat kamu yang ada cerita-cerita seru, curhatan-curhatan lucu gitu ya, boleh langsung aja ceritain ke Rama ya tahun pro 2. So aku Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Info Pro 2.
4: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Laika merilis teaser trailer film animasi stop motion Wildwood yang disutradarai oleh Travis Knight dan dijadwalkan tayang pada 23 Oktober 2026. Film Wildwood diadaptasi dari buku karya Colin Malloy dan mengisahkan perjalanan seorang gadis menyelamatkan adik bayinya di hutan terlarang yang penuh makhluk ajaib dan ancaman besar.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Inter Milan juarai Coppa Italia 2025-2026 usai mengalahkan Lazio 2-0 di final yang digelar di Stadion Olimpico, musim bersejarah bagi Nerazzurri. Dengan Scudetto dan Coppa Italia diamankan, dan pencapaian ini menjadi ketiga kalinya dalam sejarah Inter meraih double winner di musim yang sama ya, teman Pro 2.

Informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan temenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy teman Pro 2!

0: bersama gue Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari vokalis band Bring Me The Horizon, yaitu Oliver Sykes yang baru-baru ini mengalami kejadian kurang enak saat sedang manggung di St. Louis, Amerika Serikat pada hari Senin malam 11 Mei 2026. Dirinya dilempar ponsel dari arah penonton saat sedang tengah beraksi di atas panggung yang menyebabkan dirinya mengalami gegar otak ringan.
1: Info Pro 2.
0: Madonna, Shakira dan juga BTS baru aja diumumkan akan menjadi bintang utama bersama dalam halftime show Final Piala Dunia 2026 yang pertama kalinya di New York New Jersey Stadium pada tanggal 19 Juli. Pertunjukan yang dikurasi oleh Chris Martin dari Coldplay dan juga diproduksi oleh Global Citizen ini bertujuan untuk menggalang dana bagi FIFA Global Citizen Education Fund guna meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir datang dari K-pop Demon Hunter, di mana mereka baru ngumumin siap menggelar tur dunia untuk film animasi tersukses milik Netflix. Setelah sebelumnya beberapa waktu lalu beredar rumor soal tur dunia ini, akhirnya pihak K-pop Demon Hunter mewujudkannya dan siap menyelamatkan The Hunmoon di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Malam hari ini, gue nggak tahu sih, tadi sore gue ngerasa kayaknya agak mendung.
1: Betul.
0: Iya kan? Tapi emang orang-orang pasti keluar.
1: Betul. Memang hari ini Jakarta tuh tadi beberapa tempat hujan, Dit.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Bahkan udah sampai hujan?
1: Tadi tuh gue di Jakarta Timur, itu udah cukup deres di jam-jam 5:30 tuh udah deres.
0: Oh wow.
1: Terus sampai gue Jakarta Pusat, itu kering coy ternyata.
0: Kering. Karena gue baru OTW ke...
1: Dadah kan isi. Hati-hati. Yeah.
0: Karena gue baru OTW ke kemarin tuh sekitar jam 5-an.
1: Wah,
0: itu
1: gila.
0: Masih
1: kering
0: gini bro.
1: Iya. Yeah.
0: Karena agak mendung.
1: Dia emang beberapa tempat cukup mendung, tapi ternyata hujannya gak rata coy.
0: Bener, gue liat-liat kayak mendung gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Warnanya biru, ternyata mega mendung.
1: Aduh, batik. Batik mega mendung. Batik. Cirebon.
0: Anyway, malam hari ini kita berdua nemenin lo lagi, teman bro dua.
1: Betul.
0: Ada Edit dan juga Elan nemenin lo di Jaga Malam. Jangan tinggal malam-malam.
1: Yes, hari ini menemani wilayah Jakarta yang ternyata hujannya di luar, basahnya di pipi.
0: Aduh. Keren, basahnya di dalam.
1: Di dalam mana tuh?
0: Dalam ketek.
1: Olahraga.
0: Bener.
1: Olahraga, bener.
0: Orang-orang tuh sadar gitu kan.
1: Iya bener.
0: Lu masih jam 7.
1: Iya, sorry. Kita tuh jam 7, Dit, ya. Harus membawakan siaran-siaran pendidikan.
0: Betul. Yang sangat pendidikan.
1: Betul. Bener.
0: Karena setiap kita berolahraga itu pasti akan mengeluarkan keringat.
1: Betul.
0: Itu adalah hal yang alami terjadi.
1: Iya, bener banget. Karena ini adalah siaran pendidikan Indonesia, ya. Jadi kita akan... Iya, adik-adik 2x2. Kita harus mendidik dong.
0: Bener. Ya pokoknya kita bakal menin lo di malam hari ini, teman bro, buat lo semua ya. Mungkin malam hari ini lagi di perjalanan, ya kan? Lagi ingin menghabiskan waktu weekendnya. Long weekendnya.
1: Wah, asik nih. Long weekend ini agak panjang berarti ya waktunya.
0: Bener, karena dari Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya kan? 4 hari bro, ini waktu yang cukup lama kan.
1: Wah, asik banget ini, kayaknya Senin gak ada yang mau kerja lagi nih. Asli udah pada males ini kayaknya.
0: Iya sih.
1: Oke, kalau gitu teman Prodo, buat kamu yang mau join langsung aja merapat di Hotline Prodo FM. Kita alihin ke Instagram kali ya.
0: Boleh.
1: Kita alihin dulu ke DM Instagram kita di @prodofmjakarta malam hari ini ya.
0: Malam hari ini kita hanya menyapa lo semua yang merapat di
1: Instagram. Betul.
0: Dan TikTok boleh deh.
1: Iya, boleh TikTok deh.
0: Kata Elan, lu mau nge-live kata Elan.
1: Oh, cerita aja deh. Males gue.
0: Ya udah, nanti bilang ocit ya, suruh ke live ya.
1: Iya, takut dimarahin ociters.
0: Iya benar. Ociters geri keras soalnya.
1: Yoi.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tentunya akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita panjang banget ya teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 14 Mei 2026 di Kamis malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan. Dan Rama juga mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani teman Pro 2. Momentum ini diharapkan memperkuat kedamaian dan juga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi kita harus akur teman Pro 2. Dan tepat nih seperti biasa dari jam 7 sampai jam 9 malam Rama bakalan bawain informasi terkini yang harus kamu tahu. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini ya. Sambil jaga malam hari ini dengan ngobrol-ngobrol, kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung ke WhatsApp kami di 081 11 45 101 6.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: gelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan tempat yang paling pas buat temenin kamu yang lagi santai nih, nugas atau mungkin pura-pura sibuk padahal lagi nungguin chat dia masuk kali ya. Dan teman Pro 2, tadi kamu ditemenin satu lagu nih dari Ancika, dari Ariel Noah gitu ya. Kalau ngobrolin seputar Ariel Noah, itu dia lagi balik lagi nih nambah cerita di Semesta Dilan lewat lagunya yang berjudul Ancika ini. Dan setelah sebelumnya sukses bikin nostalgia lewat Dulu Kita Masih Remaja dan Senang Dengar Suaramu Lagi, sekarang tuh Ariel hadir lewat soundtrack film Dilan 1997 ya teman Pro 2. Nah, menariknya lagi lagu ini ditulis sama Gea Indrawari, jadi nuansa liriknya tuh manis banget tapi tetap ngena gitu di hati ya teman Pro 2. Nah, kalau misalkan kamu dengerin baik-baik nih lagu Ancika, Ancika ini bukan cuma soal cinta biasa teman Pro 2. Lagu ini lebih dewasa, tentang seseorang yang akhirnya capek gitu ya sama hubungan yang jalan tapi gak punya arah. Waduh. Terus juga tentang keberanian buat minta kepastian nih setelah sekian lama diam dan juga bertahan. Wah, siapa nih yang relate sama lagu-lagu ini teman Pro 2? Musiknya juga lembut banget, cocok juga jadi lagu malam gitu ya. Tipikal lagu yang enak didengar sambil nyender, ngopi atau mikirin seseorang yang belum tentu dimilikin kamu balik. Tapi justru di situ feel-nya dapat ya teman Pro 2. Ada rasa hangat, ada rasa pulang setelah perjalanan yang panjang dan juga sunyi nih.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi. Bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Mama masih nemenin kamu di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita masih di segmen Music and Info teman Pro 2. Ada kabar yang bikin bangga banget ya sebagai anak muda Indonesia, karena sekelompok siswa SMA asal Indonesia baru aja berhasil membawa pulang medali emas di ajang internasional di Malaysia nih teman Pro 2, lewat inovasi keren yang mereka ciptakan namanya Olira. Nah, Olira ini adalah perangkat deteksi awal ADHD ya, atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, kerennya lagi, alat ini tuh katanya dibuat sendiri nih sama mereka dengan gabungan teknologi hardware dan juga software. Jadi ada semacam headband yang bisa membaca aktivitas otak, lalu katanya datanya tuh diolah lewat sistem buatan mereka sendiri buat membantu proses identifikasi awal ADHD. Jadi keren banget ya, ini bukan sekedar tugas level sekolah yang begadangnya semalam doang nih ngerjainnya. Ini udah level-level calon founder startup teknologi di masa depan ya teman Pro 2. Dan prestasi ini diraih oleh banyak sekali siswa ya teman Pro 2. Nama-namanya adalah ada Maheswara, ada Farek, ada Amelia, ada Jordan dari SMA N 5 Yogyakarta, ada Jiwa Pertama dari SMA N 6 Yogyakarta, ada Clara dari SMA N 1 Kartasura, dan Raina Pio Aurelia dari SMA Regina Paci Surakarta. Wah, yang bikin makin salut lagi, mereka gak cuma bikin inovasi keren, tapi juga membawa dampak nih buat dunia kesehatan mental dan juga pendidikan ya. Dari riset dan pengembangan yang mereka lakukan, karya ini akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan internasional teman Pro 2. Bukti nih, kalau misalkan anak muda Indonesia tuh gak kalah kreatif, gak kalah pintar, dan tentunya bisa bersaing di level dunia ya teman Pro 2.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Tadi satu lagu nih dari Ivan Seventeen berjudul Jangan Paksa Aku, menjadi salah satu lagu yang di request pada malam hari ini ya. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, mau menemani obrolan pada malam hari ini, yuk langsung aja request ke kami di 081 1145 1016. Dan teman Pro 2, kali ini kita bahas sesuatu yang lagi sering banget muncul di coffee shop kali ya, dan tentunya juga timeline anak-anak nongkrong nih, apalagi kalau bukan dirty latte. Jadi teman Pro 2, belakangan ini dirty latte itu makin viral ya, tapi ternyata bukan cuman karena tampilan estetik terus gitu ya yang cocok di Instagram story nih. Nah, minuman ini tuh katanya punya sensasi beda dari latte pada umumnya. Jadi konsepnya simple, susu dingin langsung dari kulkas gitu ya, dipadukan sama espresso panas yang dituang perlahan di atasnya. Hasilnya layer kopi dan susunya jadi cantik banget teman Pro 2. Belum lagi kelihatan natural dan tentunya satisfying ya kalau buat dilihat gitu. Ini tuh tipe kopi yang sebelum diminum pasti harus difoto dulu ya. Nah, yang bikin banyak orang suka pas diminum tuh katanya rasanya unik. Di tegukan awal kamu bakal ngerasain rasa susu yang lembut dan sedikit manis nih. Terus perlahan berubah jadi rasa espresso yang bold dan lebih intens. Jadi kayak ada plot twist gitu ya di setiap tegukan teman Pro 2. So cocok banget buat kamu nih yang suka ngopi tapi gak mau terlalu pahit, atau yang pengen pengalaman ngopi yang beda, bisa banget nih teman Pro 2. Makanya sekarang dirty latte tuh jadi favorit banyak anak muda. Simple, classy, tapi tetap punya karakter ya. Bahkan ada yang bilang juga nih, bukan sekedar kopi aja, tapi kombinasi visual, rasa, dan sensasi suhu dalam satu gelas. Wah, kopi aja sekarang tuh punya experience package ya teman Pro 2. Jadi keren banget nih. So teman Pro 2, requestan selanjutnya ada Sempurnanya Aku by NPD. Enjoy ya.
1: Sampai kita ganti baju.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Hey yo teman berdua, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan tepatnya di segmen Music and Info, kali ini kita beralih kali ya, bahas fenomena yang lagi sering banget muncul di media sosial teman berdua, terutama di Threads, tapi di Instagram juga banyak sih kalau kamu ngeh gitu ya. Karena makin banyak nih brand yang aktif nimbrung di kolom komentar. Mulai dari saling reply, bikin jokes receh, sampai ikutan komentar di postingan random gitu ya. Cuman biar masuk FYP percakapan kapan orang-orang aja sebenarnya. Dan jujur aja ya teman berdua, kadang emang lucu banget gitu. Tiba-tiba lagi baca curhatan orang soal kerjaan, tiba-tiba muncul nih akun brand makanan ikut komen, kayak komen-komen itu kayak semangat kak, jangan lupa makan. Jadi kayak seolah-olah adminnya ikut nongkrong gitu teman berdua. Banyak yang bilang juga, ini katanya strategi kayak gini tuh pinter banget bikin brand terasa lebih human gitu ya, lebih dekat dan juga tentunya lebih relate sama anak muda sekarang. Jadi brand tuh nggak kelihatan kaku kayak iklan TV zaman dulu gitu ya, yang vibe-nya selalu kayak diskon besar akhir tahun gitu. Sekarang tuh zamannya brand ikut bercanda juga nih, pakai bahasa sehari-hari, bahkan kadang adminnya punya fandom sendiri. Aduh, ada-ada aja ya kadang-kadang brand-brand ini ide-ide marketingnya bisa aja gitu. Tapi di sisi lain teman pro 2, ada juga yang ngerasa beberapa brand malah jadi terlalu quote on quote so asik kali ya. Semua tren diikutin, semua postingan dikomentarin, sampai kadang identitas brandnya sendiri yang jadi hilang gitu. Yang tadinya pengen kelihatan deket malah jadi kerasa maksa masuk tongkrongan. Wah, ini sih vibe-nya kayak orang baru kenal tapi langsung manggil bestie, langsung manggil bro gitu ya. Sebenarnya sih sah-sah aja sih ya brand aktif di thread, di Instagram atau di platform manapun, asal tetap tahu batas dan punya karakter sendiri. Karena kalau terlalu dipaksain juga kayaknya netizen sekarang juga cepet sadar deh mana yang natural.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

2.0 by BTS 92 menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya. Dan masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Nih, kali ini ada kabar yang bikin pecinta musik sama pecinta bola itu lagi sama-sama heboh nih. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, final FIFA World Cup itu bakal punya halftime show. Jadi biasanya halftime show ini tuh identik sama Super Bowl ya teman Pro 2. Tapi sekarang FIFA juga bikin panggung super megah di final Piala Dunia yang bakal digelar di MetLife Stadium New Jersey pada 19 Juli nanti. Dan yang bikin makin gokil lagi, nama-nama yang disebut bakal tampil itu bukan kaleng-kaleng teman Pro 2. Tentunya ada BTS, ada Madonna, sampai Shakira yang katanya juga dikabarkan bakal ikut meramaikan panggung nih. Ini bukan cuma pertandingan sepak bola aja ya, tapi jadinya kayak konser internasional gitu. Jadi bayangin aja teman Pro 2, habis tegang nonton final terus jedanya disambut lagu Waka Waka kali ya. Dan menarik lagi, line up ini diumumkan langsung sama Chris Martin nih, vokalisnya Coldplay, yang ditunjuk jadi kurator pertunjukan halftime show tersebut. Jadi kebayang ya, konsep acaranya pasti bakal megah, emosional, dan tentunya akan sing along satu stadion nih. Jadi teman Pro 2, requestan selanjutnya ya pada malam hari ini ada Remuk by Anggi Carvalho. So enjoy ya.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Yo, Rama masih menemani kamu di Jaga Malam cuma di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kali ini kita ada di penghujung music and info kali ya. Pada malam hari ini sih obrolan terakhir mau ngajak kamu ngobrol seputar kesehatan. Tapi tenang aja teman Pro 2, bukan yang bikin kamu panik ya, tapi yang bikin kita lebih aware aja sih sama diri sendiri. Jadi ternyata secara global katanya udah ada sekitar 1,4 juta orang meninggal akibat penyakit gagal ginjal nih teman Pro 2. Dan di Indonesia sendiri, angka kematiannya tuh mencapai sekitar 42 ribu orang. Angka yang gak sedikit ya tentunya teman Pro 2. Padahal seringkali kesehatan ginjal tuh suka kita anggap sepele karena organ ini quote on quote diam gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh kerja keras nih tiap hari buat nyaring racun di dalam tubuh kita. Makanya mumpung masih semangat buat bikin resolusi hidup sehat, gak ada salahnya mulai dari kebiasaan kecil kali ya yang ternyata pengaruhnya tuh besar banget buat kesehatan ginjal kita sendiri. Yang pertama teman Pro 2, coba biasain minum air mineral yang cukup nih, sekitar 2 liter per hari deh. Karena ginjal tuh butuh cairan ya, buat bantu kerja menyaring zat-zat sisa di dalam tubuh. Terus kalau biasanya tiap hari minuman manis terus, sesekali ya coba diganti jus sayur atau mungkin minuman yang lebih sehat, kopi tanpa gula gitu ya. Dan yang paling penting lagi, jaga pola makan nih, sama olahraga teman Pro 2. Gak harus langsung jadi anak gym kok intinya, jalan sore sambil dengerin Pro 2 juga udah lumayan ya. Nah, yang perlu dikurangin juga nih teman Pro 2, tentunya jangan tiap hari konsumsi kopi manis terus-menerus, gorengan terus, gula terus intinya. Nah, ginjal juga butuh istirahat teman Pro 2. Bukan cuma hati kamu aja nih yang capek ya. Dan jangan sampai mager jadi kebiasaan juga, karena makin sering tubuh gak aktif, makin banyak juga resiko kesehatan yang datang diam-diam. Intinya, hidup sehat itu bukan cuma buat kelihatan keren di media sosial aja, tapi biar tubuh kita tuh tetap kuat buat ngejalanin banyak cerita kedepannya ya teman Pro 2. Anyway, requestan selanjutnya nih ada Sambung by Pamungkas dan juga Dipa Baru. So, enjoy ya teman Pro 2.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

teman-teman berdua masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini setelah tadi segmen Music and Info dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dan udah masuk sekitaran jam 9 menuju jam 11, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol soal satu kalimat yang dalam banget nih teman berdua kalau dipikir-pikir. Kalimatnya adalah umur hidup itu di tangan Tuhan, tapi katanya kualitas hidup di tangan kamu sendiri. Coba deh teman berdua, kita semua pasti pengen hidup panjang ya. Tapi pernah gak sih kepikiran panjang doang cukup gak nih kira-kira? Karena ada orang yang umurnya panjang tapi hidupnya penuh penyesalan, capek dan juga kosong ya. Tapi ada juga nih orang-orang yang mungkin hidupnya sederhana tapi bermakna banget. Dan lucunya lagi banyak orang sibuk takut mati gitu ya, tapi lupa juga nih cara hidup kayak gimana ya. So malam hari ini kita bakal bahas gimana sebenarnya kualitas hidup itu dibentuk, bukan cuma soal uang tapi juga soal kesehatan mental, hubungan dan kebiasaan serta cara kamu menghargai diri sendiri kali ya. Tapi sebelum itu, requestan selanjutnya Thanks by 80s teman Pro 2.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan teman Pro 2, banyak dari kita sekarang emang hidup di mode survival kali ya. Bangun pagi, kerja, kuliah, tugas apapun ya pekerjaan kamu pasti ketemu macet. Pasti pulang dari kegiatan capek, terus tidur, terus ulang lagi sampai besok. Gitu aja terus. Sampai kadang kita lupa menikmati hidup itu sendiri ya teman Pro 2. Kalau kita masuk ke sisi suka duka dari hidup itu bukan cuma bertahan kali ya. Emang perjuangan tuh bikin kita tumbuh nih teman Pro 2. Tekanan hidup bikin kita belajar tanggung jawab, belajar sabar, dan tentunya belajar menghargai proses. Kadang hidup yang gak mudah justru membentuk mental yang kuat nih. Tapi kalau kita masuk ke sisi duka, terlalu fokus bertahan bikin kita kehilangan rasa hidup kali ya. Semua dijalanin otomatis tanpa benar-benar hadir. Makan sambil scroll HP, nongkrong tapi pikiran kekerjaan, liburan tapi stres nih mikirin hari Senin gitu ya. Padahal kualitas hidup itu bukan soal seberapa sibuk kamu, tapi seberapa sadar kamu menjalani kehidupan kamu sendiri ya teman Pro 2.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Dan melanjutkan pembahasan kita, kalau ngomongin seputar kualitas hidup pasti banyak yang langsung mikir ke uang kali ya. Dan memang gak bisa dipungkirin nih, uang itu emang penting banget. Karena hidup realistis, makan bayar, tidur bayar, healing juga bayar gitu ya. Kalau kita masuk ke sisi plus nih, finansial yang stabil bisa bikin hidup kamu lebih tenang ya. Kamu punya pilihan, punya keamanan, dan tentunya bisa menikmati hasil kerja keras. Tapi minusnya kalau kualitas hidup cuma diukur dari materi, ya kamu bisa capek sendiri teman Pro 2. Karena selalu ada standar baru, selalu ada orang yang terlihat lebih sukses nih di media sosial. Dan akhirnya hidup berubah jadi perlombaan yang gak ada garis finishnya. Istilahnya maraton pun sama aja, gak 42 km nih. Bisa 100, bisa 200, bisa 1000. Padahal ya kualitas hidup juga tentang kesehatan mental, hubungan yang sehat, waktu istirahat, dan tentunya rasa cukup ya teman Pro 2, itu penting banget untuk dimilikin. So teman Pro 2, requestan selanjutnya nih ada Sedia Aku Sebelum Hujan by It Gitaf. So enjoy ya pada malam hari ini.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Dan teman Produa masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Kali ini kita masuk ke pro kontra. Hidup tuh harus dinikmatin atau sebenarnya harus dikejar terus sih teman Produa. Karena ternyata ada dua tipe orang dalam menjalani hidup nih. Yang pertama, ada orang-orang yang bilang kalau hidup itu harus dinikmati. Kerja secukupnya, healing juga penting. Pengalaman katanya sih lebih berharga ya daripada ambisi berlebihan. Tapi tentunya ada juga orang kedua nih. Katanya sih mumpung masih muda harus kerja keras. Karena masa depan gak dibangun dari rebahan nih dia bilang. Dan sebenarnya dua-duanya gak salah dan ada benarnya juga tergantung perspektif mana yang kamu percaya ya. Masalahnya muncul ketika hidup tuh jadi terlalu ekstrim. Terlalu dibuat bikin hidup tuh gak berkembang gitu ya. Tapi terlalu ambisius juga bikin burnout. Makanya penting banget buat cari keseimbangan ya. Karena hidup bukan cuma soal sampai tujuan tapi juga tentang bagaimana kamu menjalani perjalanan itu. So, pertanyaannya buat kamu nih, kapan terakhir kali kamu merasa hidup, teman Pro 2?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti yang sudah di-announce via Instagram @RRI_Pro2Banten, kalau setiap malam Jumat akan ada Bisikan Malam ya. Sebuah drama radio bergenre horor yang hadir setiap Kamis malam nih. Dan pada malam hari ini temanya adalah orderan terakhir. So, kalau kamu orangnya penakut, teman Pro 2, dengerinnya jangan sendirian ya. Dan kalaupun kamu berani, silakan rasakan sensasinya. Enjoy, teman Pro 2.

0: Sudah hampir 3 tahun gue narik malam. Bukan karena hobi, tapi ya mau gimana lagi. Malam itu justru lebih banyak orderan. Jalanan kosong, gak macet, dan yang paling penting lebih cepat dapat uang. Tapi makin lama gue kerja, gue mulai sadar. Malam bukan cuma milik orang-orang yang masih bangun. Kadang ada juga yang gak seharusnya ada. Pukul 2:13. Waktu yang entah kenapa selalu bikin gue gak nyaman. Biasanya di jam segini, orderan mulai sepi. Driver lain juga udah pada off. Cuma gue yang masih bertahan ngejar target harian. Dan disitulah sebuah orderan masuk. Nama penumpang cuma titik. Gue gak sempat mikir ini orang iseng atau error aplikasi. Tapi yang bikin gue ragu, lokasinya. Daerah itu gue jarang banget dapat order ke sana. Bahkan bisa dibilang hampir gak pernah. Harusnya gue cancel, serius. Tapi entah kenapa, jari gue malah nerima. Perjalanan ke titik jemput kurang lebih 10 menit. Awalnya biasa aja. Jalan raya masih ada lampu, walaupun sepi. Tapi makin mendekat, lampu mulai jarang. Rumah-rumah makin sedikit, dan suara mulai hilang. Gue perhatiin, gak ada suara apapun. Padahal biasanya pasti ada. Minimal ada suara jangkrik. Ini nih, gak ada orang, gak ada kendaraan lain. Cuma gue dan suara mesin motor. Dan yang paling aneh, maps gue mulai aneh. Panahnya itu muter-muter sendiri. Kadang maju, kadang mundur. Ini GPS kenapa sih?
1: Putar arah.
0: Gue berhenti sebentar, refresh, balik lagi normal. Gue lanjut jalan, tapi perasaan gue udah gak enak di situ. Udah sampai. Titiknya tepat di depan bangunan tua. Kayak rumah, tapi udah lama kosong. Gelap, gak ada lampu sama sekali. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Hampir gue cancel, serius. Tapi pas gue mau klik, gue lihat seseorang keluar. Pelan, seorang perempuan. Memakai dress lusuh berwarna krem. Dia berjalan keluar sambil nunduk. Dia jalan ke arah gue. Lambat banget. Rambutnya panjang, nutupin muka. Gue gak bisa lihat wajahnya sama sekali. Dia nunduk terus. Dan gue mikir, mungkin dia lagi nangis. Jadi sengaja nutupin mukanya. Udahlah. Mbak, pesan ojek ya? Dia gak jawab. Cuma berhenti di samping motor gue dan langsung naik. Saat itu juga, gue langsung ngerasain sesuatu. Dingin, sunyi. Bukan dingin angin malam, tapi dingin. Kayak duduk di samping es batu. Sepanjang jalan, dia diam. Gak gerak, cuma duduk. Mbak, ini masih lurus ya? Awalnya gue pikir itu suara angin. Tapi lama-lama jelas, itu nafas. Dan terlalu dekat, kayak tepat di telinga gue. Gue coba lihat spion, pelan. Dan yang gue lihat, bikin tangan gue langsung dingin. Gue gak lihat wajahnya, cuma rambut hitam panjang dan kakinya. Kakinya tertutup dressnya dia, sama sekali gak kelihatan. Tapi sesekali kaki itu terlihat sedikit. Kulitnya putih banget dan pucat banget. Tenang, tenang, tenang. Dia normal kok. Gue fokus ke jalan, tapi jalan yang gue lewatin kayak berulang. Lampu yang sama, pohon yang sama, berulang, terus berulang, lagi dan lagi. Kok muter di sini-sini terus ya?
1: Capek ya?
0: Hah? Itu pertama kalinya dia ngomong. Suaranya pelan.
1: Capek ya? Dia malah.
0: Gua langsung merinding. Itu bukan sekedar pertanyaan. Itu tahu rutinitas gue, tahu kebiasaan gue. Padahal gue gak pernah ngomong apa-apa.
2: Iya sih, namanya juga kerja.
0: Gue coba ketawa biar suasana cair, tapi gak ada yang cair. Yang ada justru makin berat. Sunyi, sepi banget. Sampai akhirnya,
1: aku juga capek.
0: Kalimat itu bikin dada gue sesak. Bukan karena maknanya, tapi karena cara dia ngomongnya. Kayak capek yang dia rasain bukan capek biasa. Capek yang gak pernah selesai.
2: Capek kenapa, Mbak?
0: Gak ada jawaban. Tapi gue ngerasa dia lagi ngeliat gue. Bukan lewat spion, tapi langsung dari jarak yang terlalu dekat. Dan saat itu juga gue mulai sadar, percakapan ini harusnya gak pernah terjadi. Perasaan gue makin gak karuan. Jalan yang gue lewatin kayak gak berubah dari tadi. Lampu yang sama, pohon yang sama, bayangan yang sama, berulang terus tanpa ujung. Ini gue muter ya? Gue gak kuat lagi. Gue berhenti. Perlahan gue lihat sekitar. Dan saat itu juga dunia kayak berhenti. Gue masih di situ, di depan bangunan tua itu, tempat gue jemput dia dari tadi. Gue gak kemana-mana. Perlahan gue noleh ke belakang. Dia ngangkat kepala, rambutnya kebelah, dan wajahnya pucat. Matanya kosong, tapi senyumnya lebar banget. Perempuan itu ketawa. Gue gak sanggup asli. Gue gak sanggup banget. Gue tutup mata gue, pura-pura gue gak lihat. Sambil baca doa gue puter balik. Gue gas motor gue sekenceng-kencengnya. Tapi motor gue berat banget, kayak ada yang nahan dari belakang. Tiba-tiba dengan banget gue berhenti, noleh, kosong, gak ada siapa-siapa. HP gue bunyi. Order selesai. Rating bintang 5 dengan pesan,
1: terima kasih.
0: Sejak malam itu gue masih narik. Tapi ada aturan yang gak pernah gue langgar lagi. Jam 2 lewat, gue pasti berhenti. Karena gue tahu gak semua order datang dari manusia.
2: Cerita ini memang fiksi, tapi ingat, jangan terlalu sering pulang dini hari. Karena di tengah gelapnya malam, kadang ada sesuatu yang diam-diam mengintaimu di balik kegelapan. Kisah ini dari Sarah Fatmawati, voice over Digi Pribadi, editor Abdul Hakim.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Location Unknown by Hon dan juga Niki Teman Pro 2 menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya. Dan selalu ramai ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu gitu, mau ikutan nemenin obrolan pada malam hari ini, boleh yuk langsung request aja ke WhatsApp kami di 081 11

Keluarga, teman, dan pasangan itu tuh punya pengaruh besar terhadap kebahagiaan dan tentunya juga kesehatan mental seseorang ya. Selain itu, penelitian dari WHO, World Health Organization, juga menjelaskan bahwa kualitas tidur, pola makan, aktivitas fisik, dan stres harian itu sangat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Dan kalau menurut American Psychological Association sih, orang yang punya tujuan hidup dan waktu istirahat yang cukup itu katanya cenderung lebih bahagia dan lebih tahan menghadapi tekanan hidup. Jadi ternyata kualitas hidup itu sering dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten ya teman Pro 2. Anyway, requestan selanjutnya ada Rona Langit, Rona Melah Langit ya, by Kunto Aji. So enjoy ya teman Pro 2.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura dan

Ini Abadi by Perunggu Teman Pro 2 menjadi salah satu lagu yang di request pada malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah request pada malam hari ini, banyak sekali dan senang sekali pada ikutan ya dengan obrolan pada malam hari ini. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita Teman Pro 2 nih ya, seputar tips and trick cara meningkatkan kualitas hidup tanpa harus kaya dulu kali ya. Jadi kita bahas ya hal-hal yang realistis aja sih, gimana sih caranya hidup lebih berkualitas gitu. Seperti biasa, Rama bagi menjadi 4 bagian ya, yang simple dan sederhana aja. Yang pertama Teman Pro 2, rawat tubuh kamu. Karena badan yang sehat itu sebenarnya fondasi utamanya ya. Tidur cukup, makan yang benar, gerak sedikit aja deh, itu udah ngaruh banget Teman Pro 2. Terus lanjut lagi yang kedua, jaga lingkungan sosial kamu ya. Deketin orang-orang yang bikin kamu berkembang, bukan bikin energi kamu habis setiap hari gitu. Lanjut lagi yang ketiga, itu belajar menikmati momen kecil ya. Karena gak semua kebahagiaan sebenarnya harus mahal sih. Kadang quality time sama keluarga, ketawa bareng sama teman, atau mungkin makan favorit setelah capek, itu juga udah bentuk hidup yang berkualitas ya Teman Pro 2. Dan yang terakhir, seperti biasa, jangan hidup cuman buat validasi orang. Siapa yang kayak gitu, ayo ngaku. Ingat ya Teman Pro 2, hidup kamu tuh terlalu berharga kalau misalkan isinya tuh cuman pembuktian terus. Bahkan ada sedikit friendly reminder nih dari pendengar setia kita bernama Lara. Dia bilang katanya terkadang kita tuh begitu abai ya dengan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga gitu. Karena kita terbiasa memilikinya Teman Pro 2. Kita terlalu mengeluh tentang hidup yang biasa aja gitu. Sementara di luar sana ada orang yang diam-diam berdoa agar bisa berada di posisi kita saat ini. Dan percayalah Teman Pro 2, hati yang pandai bersyukur akan jauh lebih tenang dibandingkan hati yang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Terima kasih ya Lara untuk pesan baiknya kepada Teman Pro 2 di malam hari ini. Anyway, requestan terakhir pada malam hari ini ada Driver License by Olivia Rodrigo dan Mengapa Harus Berjumpa by Barsena. Selalu Rama ingatkan kalau misalkan kamu FOMO nih mau ikutan request besok, selalu ingat Rama ya di Jaga Malam yang hadir setiap jam 7 sore sampai jam 12 malam. Nomornya ada di 081 1145 1016 ya Teman Pro 2.

0: Teman berdua, Rama harap dari obrolan pada malam hari ini kamu belajar satu hal ya. Kita mungkin gak bisa nih menentukan berapa lama hidup kita, tapi kita bisa menentukan bagaimana cara menjalaninya. Mau hidup penuh tekanan atau penuh makna? Mau terus membandingkan diri atau mulai menghargai diri sendiri? Karena ya pada akhirnya ya teman berdua, kualitas hidup bukan soal siapa yang paling kaya aja sih, tapi siapa yang paling sadar menikmati hidupnya ya. So, selalu ingat umur mungkin rahasia Tuhan, tapi cara kamu menjalani hidup adalah pilihan kamu sendiri. Jadi jangan cuman panjang umur kali ya, tapi juga panjang nih bahagianya. Amin, amin, amin. Anyway teman berdua, lagu ini menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini ya. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rri_prodobanten. Kamu juga bisa streaming lewat website kita di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. So, Rama pamit undur diri dari jaga malam hari ini. Tetap jaga diri kamu teman berdua, karena ya Prodo Banten akan selalu jadi teman terbaik kamu ya.
1: Allah, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara sampai lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu looking to the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamai roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang.
0: Ya,
1: Abang yang ngomong terus.

0: Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, yuk, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda?

0: sakit.
1: Iya nih Ol, pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah Ol, nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamu as-salah wa atu az-zakah. Aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata, sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh, Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid, pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan. Dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka, nah sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri. Supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jamaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah SAW mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan 3-3 kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini membagikan kurma. Satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma. Dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri, hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua. Separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah SAW bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma
sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari setiap subuh sampai kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan persiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Sektor manufaktur nasional mencatat nilai indeks kepercayaan industri sebesar 51,75 pada April 2026, di mana angka tersebut menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Jenny Blackpink dan Tame Impala berhasil mencatatkan lagu pertama mereka menembus 10 besar Billboard Hot 100. Kolaborasi lagu remix Dracula melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat pada minggu ini. Pencapaian tersebut menjadi momen perdana Jenny memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 sebagai soloist internasional. Tame Impala juga meraih keberhasilan serupa setelah remix Dracula mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 ganda campuran Amri Syahwani dan juga Nita Violina melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Hasil ini didapat keduanya usai menaklukkan pasangan Prancis Julien Mayo dan Lea Palermo dengan skor 17-21, 22-20, dan 21-8. Pertandingan berlangsung di Nimitrum Stadium Bangkok pada Rabu 13 Mei selama 64 menit. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.

telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di hari ini? Hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 ya. Dan ini hari kedua di long weekend. Kira-kira kamu jalan-jalan kemana hari ini teman Pro 2? Dan untuk menemani pagi hari kamu sampai dengan siang hari, BTB menjadi teman terbaik nih sampai jam 12 siang hari ini ya teman Pro 2. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA World Cup Final ini akan memiliki halftime show di mana nama-nama besar kayak BTS, Madonna, dan juga Shakira bakalan tampil di MetLife Stadium New Jersey pada tanggal 19 Juli nanti. Dan tampilnya nama-nama besar itu diumumkan oleh Chris Martin, vokalis Coldplay yang ditunjuk sebagai kurator pertunjukan. Wow, luar biasa teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira nungguin penampilan siapa nih di FIFA World Cup 2026 teman Pro 2?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bareng BTB di Sepada Teman Produa, dan informasi terup to date datang dari Vanessa Priscilla yang resmi terjun ke dunia musik, di mana pemeran Milea di Semesta Dilan ini baru aja merilis debut single bareng band barunya The Midnight Darlings pada 8 Mei kemarin. Dan The Midnight Darlings ini adalah trio yang beranggotakan Vanessa sebagai vokalis, Jevin Julian dari Soundwave di keyboard, dan juga Aldrian Kapakusadewo dari Cabron di gitar. Dan fun fact-nya, Jevin adalah kakak kandung Vanessa, jadi proyek ini sekaligus menjadi kolaborasi musik kakak adik di satu panggung yang sama. Dan single perdananya berjudul Am I Loving You Alone mengusung nuansa dreamy pop dan juga sinematik. Lagu ini bercerita tentang perasaan satu arah yang perlahan berubah menjadi fantasi di kepala, sampai akhirnya tersadar kalau perasaan itu mungkin hanya milik diri sendiri gitu, teman Pro 2. Am I Loving You Alone ini juga sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital favorit kamu ya. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I

0: Oke?
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta

Balik lagi bersama BTB Teman Pro 2 dan informasi trap to date ini datang dari Inggris gitu kan. Karena The Hidden Bouquet, florist asal Inggris ini mengumumkan tidak akan lagi menerima pesanan karangan bunga untuk Zayn Malik dan keluarga akibat membludaknya permintaan dari penggemar. Dan dalam pernyataannya, pihak florist ini menyampaikan bahwa keluarga Malik justru lebih mengapresiasi kalau dukungan tersebut dialihkan menjadi donasi untuk The Palestine Project. Dan di mana ini penggemar dipersilakan ya untuk menyumbangkan jumlah uang yang sebelumnya akan dipakai untuk membeli bucket sekaligus meninggalkan pesan di dukungannya di sana. Di mana The Hidden Bucket juga menambahkan bahwa donasi yang masuk akan ditinjau langsung oleh pihak keluarga. 1, 2, 3.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.